0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Yang berasal dari Tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
1: Maksudnya
2: Lensa Minority. Setiap Khamis, 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kecerdasan tu lebih kuat lagi, lebih lama. Ya begitu.
2: Semestinya hanya di TV OK.
5: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

yang sedang mendengarkan kami di MyTV saluran 705, juga dengarkan kami di aplikasi RTM Klik. Kejohanan Piala Dunia 2026, RTM selaku penaja juga penyiar rasmi kejohanan Piala Dunia 2026 boleh terus tonton di TV2, TV OK, Sukan Plus dan persiapan langsung di RTM Klik. Saya nak kongsikan informasi, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengeluarkan sebanyak 24,677 kertas undi pos kepada individu yang layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Setiausaha SPR Dato' Khairul Syahril Idrus berkata, pengeluaran kertas undi pos itu dilaksanakan oleh petugas pilihan raya di semua 56 kawasan Dewan Undangan Negeri. Beliau berkata urusan itu dijalankan mengikut peraturan 3, peraturan-peraturan pilihan raya pengundian pos 2003. Khairul Syahril juga berkata daripada jumlah itu, sebanyak 23,288 daripada kertas undi pos itu adalah bagi kategori borang 1A yang melibatkan petugas pilihan raya, ahli dan pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera serta petugas media. Ya, beliau berkata proses pengeluaran kertas undi pos dijalankan dengan kehadiran wakil calon daripada semua parti atau individu yang bertanding. Khairul Syahril juga terus mengingatkan semua pengundi pos supaya membuat penandaan pada kertas undi dan mengisi borang pengisytiharan identiti borang 2 dengan lengkap dan betul. Kertas berkenaan katanya kemudian perlu dikembalikan segera kepada pegawai pengurus Dewan Undangan Negeri yang berkenaan sebelum 5 petang pada hari pengundian 11 Julai ini. Beliau pada masa yang sama mengingatkan pengundi supaya sentiasa menjaga kerahsiaan undi masing-masing dengan tidak merakamkan gambar kertas undi pos atau menularkannya menerusi media sosial. Sebanyak 172 calon bertanding pada PRN Johor yang akan berlangsung 11 Julai ini, manakala pengundian awal pada 7 Julai. Prihatin, Raja Klasik.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready too.
14: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia, dari peminat untuk peminat.

Lagu nyanyian Wheels dalam kenangan. Terus menghiburkan saudara sajian klasik sehingga 10 pagi nanti. Dan juga saya nak kongsikan antara coretan atau juga rangkuman mengenai dengan kejohanan Piala Dunia 2026. Ahli Meteorologi Amerika Syarikat mengeluarkan amaran cuaca panas melampau menjelang perlawanan Piala Dunia 2026 antara Colombia dan Ghana di Kansas City pada hari Sabtu ini. Piala Dunia 2026 berlangsung di 16 bandar tuan rumah di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko, termasuk beberapa lokasi yang sememangnya terkenal dengan cuaca musim panas yang terik serta kelembapan yang tinggi. Keadaan cuaca sudah pun memberi kesan kepada kejohanan apabila aksi peringkat kumpulan antara Perancis dan Iraq sebelum ini terpaksa ditangguhkan selama 2 jam akibat ribut. Kini Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan NWS memberi amaran suhu di sekitar Kansas City dijangka meningkat ke tahap berbahaya. Kansas City bukan sahaja menjadi venue beberapa perlawanan Piala Dunia, malah turut menjadi kem latihan bagi Argentina, England, Belanda dan Algeria. Stadium Arrowhead di bandar itu akan menjadi gelanggang aksi pusingan 32 terbaik antara Colombia dan Ghana. Dalam kenyataannya, NWS memaklumkan indeks haba dijangka mencecah antara 41 hingga 43 darjah Celsius. Tepat pukul 9 pagi, kita ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri. Satu jiwa, sejuta sorak.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik.

0: Indeks pengukur kemiskinan kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Malaysia sedang menyemak semula Indeks Kemiskinan Pelbagai Dimensi Kebangsaan NMPI bagi memastikan tahap kemiskinan dan kerentanan rakyat diukur dengan lebih tepat bukan hanya berdasarkan pendapatan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, langkah itu akan membantu kerajaan memperkukuh dasar awam, perlindungan sosial serta perbelanjaan pembangunan yang lebih bersasar selaras dengan pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13. Jelasnya, penggubalan dasar yang berkesan memerlukan pemahaman lebih menyeluruh terhadap realiti kehidupan rakyat melangkaui petunjuk sosioekonomi konvensional. Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan pasaran tenaga dijangka kembali stabil secara berperingkat bermula suku ketiga tahun ini. Namun, ketidaktentuan harga dan bekalan dijangka terus mempengaruhi pasaran bagi tempoh 1 hingga 2 tahun akan datang. Jelasnya, kerana itu memerlukan kerajaan terus memperkukuh langkah mitigasi bagi mengurangkan kesan terhadap rakyat, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta sektor industri. Sebanyak 14 projek reformasi kerenah birokrasi RKB berimpak tinggi menerima pengiktirafan kerajaan. Ia sebagai usaha menghargai komitmen kementerian, agensi dan kerajaan negeri dalam memperkukuh penyampaian perkhidmatan awam serta meningkatkan produktiviti dan daya saing negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar menegaskan, RKB perlu dilaksanakan secara konsisten bagi memastikan produktiviti serta daya saing negara terus dipertingkatkan.
1: Reformasi bukan sekadar slogan. Reformasi bukan hanya pada poster. Reformasi adalah perubahan yang boleh dilihat, diukur dan dirasai. Reformasi kerenah birokrasi atau RKB memberi tumpuan kepada perkara paling penting dengan kehidupan rakyat dan operasi perniagaan. Masa menunggu, bilangan dokumen, pelbagai lapisan kelulusan, kos pematuhan serta ketidakpastian proses menyebabkan rakyat dan peniaga merasa kecewa untuk berurusan dengan pihak kerajaan.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Inisiatif Bakat Madani yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam dijangka membuka lebih 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor strategik selain memperkukuh pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, inisiatif itu menyediakan peluang pelatihan, pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat menerusi kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
0: Datuk Rizal Rikman Ramli. Inisiatif sistem telematik bagi kenderaan perdagangan akan dilaksanakan secara berfasa sebelum dicadangkan sebagai syarat mandatori pelesenan pada tahun 2028. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, pendekatan itu diambil bagi memastikan pelaksanaannya tidak membebankan pemain industri secara mengejut selain turut memberi ruang kepada penyedia sistem mematuhi standard yang ditetapkan.
3: Kerana kita merasakan bahawa ada sistem telematik untuk memantau driver behavior ataupun tingkah laku pemandu, ini akan membantu untuk meningkatkan tahap keselamatan jalan raya. Dan ini adalah baik untuk syarikat-syarikat pengangkutan sendiri juga. Syarikat-syarikat kenderaan berat ini di mana mereka boleh memantau pemandu-pemandu mereka sendiri.
0: Jelas Anthony, teknologi itu membolehkan pemantauan prestasi pemanduan secara masa nyata termasuk aspek kelajuan, brek mengejut, pecutan agresif dan tempoh pemanduan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata, Penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan kecurian selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Menurut beliau, kerajaan turut melihat potensi menghubungkan sistem tersebut dengan pangkalan data identiti nasional bagi memperkukuh proses pengesahan identiti. Penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula esok dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam sekaligus memberi kesan positif terhadap hasil tangkapan dan pendapatan mereka. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, langkah itu dijangka menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api untuk kembali aktif ke laut.
4: Kita merayu kepada layanan jemputan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan layanan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menunjukkan mereka lebih kerap ke laut. Sebab ini sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Oleh itu saya menyuruh kepada layanan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil. Seramai 16 bekas anggota Angkatan Tentera Malaysia akan mula melaporkan diri sebagai warden sepenuh masa di 8 Maktab Rendah Sains Mara terpilih bermula esok. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, penempatan itu diharap dapat membantu meningkatkan tahap disiplin pelajar selain memastikan tiada lagi kes buli berlaku di institusi pendidikan tersebut.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejutan terbesar sejarah Piala Dunia FIFA 2026 tercipta apabila juara dunia 4 kali Jerman tersingkir awal di pusingan 32 terakhir selepas ditundukkan pasukan ranking ke-41 dunia Paraguay menerusi penentuan sepakan penalti pagi tadi. Perlawanan yang penuh mendebarkan itu terpaksa ditentukan menerusi penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Paraguay membuka jaringan menerusi Julio Enciso pada minit ke-42 sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan buat Jerman pada minit ke-54. Paraguay dijadual berdepan sama ada Perancis atau Sweden pada aksi pusingan 16 terakhir 5 Julai ini. Sementara itu, Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casimiro menaruh masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun, ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyudahkan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Brazil akan menentang sama ada Ivory Coast atau Norway dalam pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Belanda dengan Maghribi dalam peringkat kalah mati pusingan 32. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Nilai mata wang Jepun Yen susut ke paras terendah berbanding dolar Amerika Syarikat AS dalam tempoh hampir 40 tahun pada Isnin. Penyusutan itu didorong jangkaan bahawa rezerva persekutuan Fed AS akan terus menaikkan kadar faedah. Menurut laporan penyiar awam Jepun NHK, yen seketika diniagakan pada paras 161.90 yen bagi setiap dolar AS ketika sesi dagangan di New York, iaitu paras terendah sejak Disember 1986. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif bagi memudahkan dan menggunakan kos pembaikan kenderaan oleh pemilik sendiri. Perintah itu ditandatangani pada Isnin bersama pentadbir Agensi Perlindungan Alam Sekitar Lee Zeldin. Langkah berkenaan dijangka membantu menurunkan kos pemilikan kenderaan, khususnya kos penyelenggaraan dan pembaikan. Tambah Trump, dasar right to repair akan memberi lebih kebebasan dan mengurangkan halangan kawal selia terhadap alat ganti dan komponen pengganti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Indeks pengukur kemiskinan kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi. Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi masih di sini menemani saudara untuk jam yang terakhir di segmen Sajian Klasik. Juga saya nak kongsikan informasi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuan Min berkata penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan kecurian selain meningkatkan kecakapan penguatkuasaan. Menurut beliau, kerajaan turut melihat potensi menghubungkan sistem tersebut dengan pangkalan data identiti nasional pada masa hadapan bagi memperkukuh proses pengesahan identiti. Dalam masa yang sama, beliau berkata penggunaan teknologi pintar itu diperluaskan menerusi sistem pengurusan trafik masa nyata dan pusat kawalan bersepadu bagi mempercepatkan respons kecemasan. Selain itu, teknologi kecerdasan buatan AI akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kecekapan pengurusan sisa. Prihatin.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di saluran MyTV 705, juga di laman sesawang kami www.rtmclick.rtm.gov.my, juga perstriman langsung di aplikasi RTM Click. Yang bermula pasti akan berakhir sampai di sini saja tugasan. Saya menemani saudara seawal 6 pagi sajian klasik. Dan selepas ini, rakan penyampai Nura Muhammad Yunus akan terus setia menemani saudara Melody Klasik 10 pagi hingga 2 petang nanti. Satukan hati kekal abadi. Saya Izzat Sofi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk kilafnya semestinya daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 14 Muharram.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Jariji. J-A-R-I-J-I. Jariji. Jariji adalah jari.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Kelas.
1: Sirih pinang di dalam puan, kemas gubahan tampak berseri. Assalamualaikum, saya ucapkan kepada saudara yang setia bersama kami. Apa khabar pendengar setia Radio Klasik Menggamit Kenangan? Diharapkan saudara berada dalam keadaan sihat walafiat, bahagia, ceria. Di samping tugasan harian saudara juga orang yang saudara sayang. Alhamdulillah dapat bersua kita di Melodi Klasik untuk hari ini, hari Selasa 30 Jun 2026, bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijriah. Saya Nura Muhammad Yunus, jaga hati, jaga peribadi, akan menemani ruang udara saudara hingga pukul 2 petang nanti. Terima kasih kepada rakan penyampai Izzat Saufi yang telah menceriakan pagi saudara seawal pukul 6 pagi tadi menerusi sajian klasik. Ayuh saudara, kita teruskan hiburan pada pagi ini dengan sebuah lagu nyanyian Anita Sarawak. Lagu ini dirakamkan pada tahun 1976 yang berjudul Burung Kakak Tua. Melodi Klasik.

Baru sahaja berlalu menghiburkan saudara di Melodi Klasik, paduan suara Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Tan Sri Datuk SM Salim dengan lagu yang berjudul Bergending Danggung. Lagu ini saudara diterbitkan pada tahun 2003 di dalam album kompilasi Permata Irama. Sedikit tentang lagu ini, ia mengisahkan tentang perasaan rindu dan asam garam dunia percintaan. Selain itu, baik-baik liriknya syarat dengan nasihat dan juga pesanan orang tua kepada golongan muda agar sentiasa berhati-hati dalam memilih pasangan serta menjaga adat resam. Baik, kepada saudara yang baru sahaja menikmati makanan ataupun minum pagi, saudara, selamat menjamu selera, pilih makanan yang baik untuk kesihatan kerana kesihatan kita ni, saudara, mahal harganya. Hiburan yang kita teruskan dengan lagu nyanyian daripada Hairil Johari Johar, Kuntum Mekar, tapi kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Datuk Sharifah Aini, Surat Dari Seberang. Radio Klasik.

Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu, kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching, Sarawak.

Saya Ajinan Kasim di Papar Sabah. Radio Klasik tetap di hati 88.1 dan 99.5 di tempat saya. Terima kasih.

Terima kasih Nur Aniza Idris yang menghiburkan saudara dengan sebuah lagu etnik yang berjudul Dikir Puteri. Lagu ini hasil ciptaan komposer terkenal Pak Ngah ataupun Suhaimi Muhammad Zain, dan manakala lirik ditulis oleh Hairul Anwar Harun. Baik saudara, hari ini sebenarnya merupakan Hari Media Sosial Sedunia. Jadi selamat menyambut Hari Media Sosial Sedunia. Dan kita pun tahu media sosial adalah medium penting dalam menghubungkan manusia dan menyampaikan maklumat. Jadi gunakannya dengan bijak dan beretika. Lagu seterusnya yang menghiburkan saudara di Melodi Klasik pada pagi ini, lagu nyanyian daripada Muhsin Al-Atas Sunarti. Lepas itu menyusul lagu nyanyian daripada Rohana Jalil, Pandang Pertama. Semuanya di Melodi Klasik.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. 10.45 minit pagi waktu ini, saudara. Dan kita akan bersama-sama dalam rancangan Tajaan selama 15 minit. Dikonti bersama-sama dengan Nura pada pagi ini, Encik Azman bin Hamid, eksekutif pemasaran dari NESQ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nura.
0: Ya, apa khabar Encik Azman?
1: Alhamdulillah, baik, sihat-sihat macam inilah.
0: Ya, nampaknya. Mesti ada yang menarik dari NESQ pagi ini, ya, kan? Baik, silakan.
1: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kasih sayang, salam buat semua pelanggan-pelanggan setia NESQ dan juga pendengar-pendengar setia Radio Klasik. Pada pagi ini, insyaAllah saya doakan agar segala urusan tuan-tuan, urusan rezeki kita, urusan kesihatan kita, insyaAllah segalanya dipermudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey, baiklah, jadi Nora, hari ini senang kata hujung bulan lah, kan? Ha, jadi bila hujung bulan ni, semestinya NESQ nak tawarkan dan nak berikan kepada pelanggan-pelanggan kami yang setia, pelanggan-pelanggan kami yang dah lama sangat menggunakan produk NESQ ni. Jadi kita nak menghargai kepada mereka semua, ini adalah satu tawaran yang sangat istimewa. Jangan lepaskan peluang, kerana satu hari ini sahaja kita nak bagi kepada apa, pendengar-pendengar dan juga pelanggan-pelanggan yang dah sekian lama, ya, ataupun pelanggan-pelanggan yang baru nak cuba, nak mengenali parti minuman sarang burung walet keluaran daripada NESQ. Dua dalam satu, baik untuk kesihatan dalaman kita dan juga kecantikan luaran kita. Produk yang selamat diminum, selamat dimakan dan digunakan, yang tak perlu kita nak risau. Dah pun mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKM Mesti, dan juga mendapat persijilan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan. Jadi jangan risau tuan-tuan. Ha, yang merisaukan kita adalah tahap kesihatan kita sekarang sampai mana? 60%? 80%? 100%? Jadi kalau dah menurun di bawah 50% tu, eloklah tuan-tuan dapatkan makanan tambahan ataupun minuman tambahan. Bukan ubat, tapi minuman tambahan, yang mana kebanyakannya pelanggan-pelanggan NESQ ni, dia lebih kepada berusia 40 tahun dan ke atas. Jadi kita sendiri tuan-tuan, bila dah berusia 40 tahun dan ke atas, memang banyak sangat penyakit-penyakit ni, rasa macam nak bercinta pun ada, yang nak berdamping dengan kita pun ada. Jadi kita kenalah ada pendekar-pendekar dalam tubuh badan kita ni untuk melawan penyakit-penyakit yang sangat kita takut. Antaranya penyakit yang saya tak nak sebut dalam ni lah. Jadi tuan-tuan sendiri pun tahu. Jadi nak kurangkan tekanan, nak orang kata nak kurangkan ataupun nak, bukan nak bagi hilang, tapi kita nak kurangkan kolesterol-kolesterol yang jahat. Orang Malaysia ni, dia tergolong dalam, saya rasa dalam dunia ni, dalam negara yang orang kata obesity, kelas obesity, Malaysia ni. Jadi kita tak nak lah kolesterol jahat tu, dia bukan setakat bercinta, beranak pinak, bercucu pinak, saya tak nak dalam tubuh badan kita. Jadi kita nak dalam keadaan tubuh badan kita, tuan-tuan, kita nak segar. Bila bangun pagi-pagi, rasa semangat. Dan bila semangat, kita yakin nak buat apa sahaja kerja kita, kita yakin. Ini tak adalah kita asyik hari ini mengeluh, semalam mengeluh, esok pun nak mengeluh juga. Kaki ni tak boleh nak berjalan jauh lah jauh. Ni nak solat pun dah duduk dekat kerusi. Lepas tu pula, ni manjang kamu ni, baru habis sidai baju, dia rasa macam nak tombang pitam. Jadi kita tak nak lah tubuh badan kita dalam keadaan ni, macam tu kan tuan-tuan. Tambahkan lagi apa, kita ada pelanggan kita yang pekebun kelapa sawit, bendang, nak meracun, nak kawit, motong getah apa semua kan. Jadi kita nak urat saraf kita tu kuat, sistem pelancaran darah kita tu sentiasa lancar, supaya malam tidur kita tu dia tak adalah rasa kebas. Sejak baring sini rasa kebas bahu, nanti baring sini pula rasa sakit kepala. Dan paling tak seronok ya Nuraya, adalah bila kita nak cari tidur malam yang berkualiti, terpaksa bangun 3-4 pagi. Nak pergi ke jamban pula. Macam-macam lah masalah ni, koma semua kan. Jadi kita tak nak semua tu menghantui fikiran kita. Dan untuk hari ini, NESQ nak menghargai kepada semua pelanggan-pelanggan kami yang sangat setia bersama dengan kami. Sebelum ni kita dengar RM300 untuk 12 botol. Promosinya, harga satu botol RM180, isi padu 375 ml. Dan untuk anda hari ini, saya nak putar. Cik, nak putar, putar pula. Okey, kita nak beri kepada anda tawaran istimewa sebanyak 15 botol dengan harga RM300. Wow.
0: 15 botol eh?
1: 15 botol untuk hari ini sahaja. Kita buka kepada semua pendengar ataupun pelanggan-pelanggan yang nak tambah stok, yang mana kerap kali dengar tak nak beli, waktu ni beli. Cuma nak meniaga pun boleh tambah pendapatan. Ada sanak saudara yang mana kita tahu tak berapa nak sihat kan. Bagi cuba, kita ikhtiar sihat. Kerana banyak pelanggan kami, berpuluh-puluh ribu pelanggan NSQ ni, dah rasa macam happy sangat. Sebelum ni tak jumpa pun produk yang senang minum. Orang kata telan pun tak ada rasa, rasa kelat ke pahit ke kan. Dia rasa-rasa manis-manis buah. Kita masak, kita gunakan bahan-bahan yang berkualiti. Dan kenapa Nescu bagi harga yang sangat murah? Kami adalah pengilang. Jadi saya pun sebenarnya tawaran promosi hari ni lain tau. Di hujung-hujung tu dia bos maklum, "Man, ni hujung bulan, tarikh ni nak tutup bulan 6 kan. Jadi apa kata kita menghargai pada pelanggan-pelanggan kita, kita bagi bonus lagi kepada mereka." Jadi tuan-tuan, untuk hari ini tawaran 15 botol dengan harga RM300 saja. Jadi untuk tempahan ataupun untuk dapatkan, tuan-tuan boleh terus hubungi kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau boleh WhatsApp di talian kami 016-200-4348, 016-200-4348. Jadi tawaran ni tak banyak. Dia

0: 10.05 minit pagi waktu ini, saudara. Dan kita masih bersama-sama dalam rancangan tajaan dari NESQ. Encik Azman bin Hamid, eksekutif pemasaran NESQ, masih lagi di Konti bersama-sama dengan Nura yang memberikan tawaran sangat hebat ya hari ini, Encik Azman.
1: Kita nak menghargai kepada pelanggan-pelanggan lama NESQ yang sebelum ini kan, Nura. Saya nak cerita sejarah, saya nak cerita sedikitlah perkongsian daripada pelanggan-pelanggan kami yang sebelum ini ada bacaan-bacaan yang menakutkan. Ya, ada yang duduk di kerusi roda terlalu lama akibat sakit lutut yang amat sangat. Ada lagi yang paling bunyinya macam lah risau sangat kan. Terbaring selama lebih daripada 1 tahun. Beliau berikhtiar dan juga bersama-sama dengan ni kita ikhtiar. Produk ni semua kita ikhtiar. Saya tak janjikan hari ni kita makan besok terus terbaik kan. Tak, tapi kita ikhtiar mungkin dengan asbab produk ini Allah SWT dengan izinnya juga dah kurangkan sakit apa-apa yang tuan-tuan alami. Daripada terbaring sekian lama, beliau dah boleh bangun, dah boleh urus diri dalam rumah. Saya tak cakap dia terbaring lama terus berlari, tidak. Tapi perubahan yang sangat positif, kerana kolagen yang sangat tinggi yang ada dalam sarang burung walet itu, dia membantu. Kalau tengok fokus pada keutamaan, ia melancarkan perjalanan darah. Sistem kenderaan dalam dalam kereta kita penuh dengan wayar. Satu wayar je kita potong, tengok macam-macam berjangkit, berjangkit, berjangkit, berjangkit. Itu lama-lama jadi parah kereta kita kan. Jadi

0: Kita tak nak sistem saraf ataupun urat dalam tubuh badan kita ni ada yang satu dua tu dia ada short-short sikit. Dia tak lancar darah. Jadi kita fokuskan keutamaan tuan-tuan untuk diri kita, untuk tubuh kita. Tak apalah kawan-kawan tu dia nak cerita, dia kata aku tak makan ubat lah, aku tak pergi hospital, okey je kan. Tapi kalau sampai masanya sakit ni dia tak ada nak hantar apa-apa notification. Ha, dia tak ada hantar WhatsApp pada tuan-tuan. Dia nak datang terus. Ha, jadi kita sebelum kita nak itu orang tu sediakan payung sebelum hujan. Ha, jadi fahamlah gitu maksudnya. Jadi untuk hari ni tuan-tuan, 15 botol RM300 saja, jarang berlaku. Dan untuk hari ini, untuk penutup bulan 6, kita memang untuk hari ini khas 200 pelanggan pertama saja. Lepas tu pintu pun tutup. Terima kasih kepada pelanggan-pelanggan kami, dan insyaAllah kepada anda yang baru nak mencuba, dapatkan hari ini tawaran yang sangat hebat yang kami nak berikan kepada anda. Lain harga di apa platform social media kita pun lain harga. Jadi untuk anda yang terlepas untuk buat panggilan, ambil nombor ini betul-betul dan telefon dengan segera. Saya tak nak anda menjadi orang yang ke-201. Biarlah anda yang menjadi orang yang pertama yang order untuk promosi NESQ. RM300, 15 botol. Dan tuan-tuan, terus boleh hubungi segera kami di talian 013-245-5548. 013-245-5548. Atau WhatsApp di talian 016-200-4348. Dan kebanyakannya manfaat kebaikan untuk organ dalaman, untuk usus, masalah penghadaman kita kan, masalah lutut, masalah tulang, itu saya dah cerita. Dan untuk kecantikan luaran pun boleh tuan-tuan. Cerita kolagen ni kalau saya cerita dengan perempuan tak, dia tutup melalui. Saya dah tahu dah untuk cantik, kata dia. Saya dah tahu Cik Man, untuk cantik. Cantik keseluruhan, nak melembapkan kulit kita, nak cantikkan wajah kita, jadikan sebagai masker muka, sapu saja di mana-mana bahagian tubuh badan. Tak kisahlah kalau ada luka, mana-mana yang sakit lah. Kalau wajah kita jadikan sebagai masker untuk sapuan waktu malam, nanti kita cuci, tidur, tengok esok nampak segar, nampak tegang kulit kita. Jadi untuk anda semua, ingat amalkan minuman sarang pati sarang burung walet ini sebagai minuman tambahan kita, supaya dengan gaya hidup yang sihat ini, kesihatan adalah pelaburan yang sangat terbaik untuk diri dan insan tersayang. Jadi inilah pilihan yang paling tepat untuk anda buat. Jangan fikir 1, 2, 3, 4, 5 kali, fikir sekali je. Terus telefon kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau WhatsApp di talian 016-200-4348. Dan yang mana nak datang ke mana-mana cawangan berhampiran rumah tuan-tuan, cawangan SQ, telefon dahulu, tanya stok ada tak. Ada cawangan kita dah habis stok, dia tunggu kita punya logistik nak sampai. Saya tak nak nanti dia pun terkejar, hai Cik Man meletup-letup cakap tengok stok tak ada. Saya tak nak. Telefon dulu tuan-tuan untuk buat tempahan, kerana dia macam pisang goreng. Dan ini saja masa yang saya ada untuk anda semua. InsyaAllah lain waktu, lain masa, bulan depan kita jumpa lagi. Dan untuk penutup bulan ni, ingat 15 botol RM300. Nak sihat, nak cantik, nak gembira, nak apa saja, telefon kita untuk dapatkan tawaran yang hebat daripada kami. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saudara rancangan dan tajaan dari NESQ. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Lagu-lagu petikan film Melayu klasik.
1: Malamku bersenang dengan suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
2: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
3: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
2: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah
0: berpikir. Nostalgia di klasik.

Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih saudara setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Dan ini merupakan jam kedua tugasan Nura menemani ruang udara saudara untuk Melodi Klasik hari ini, hari Selasa 30 Jun 2026 bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijriah. Pada jam ini, saudara akan dihiburkan semula, dihiburkan pula dengan lagu-lagu daripada rakaman Piring Hitam dan juga lagu-lagu yang pernah menghiasi filem-filem Melayu klasik, pastinya di ruangan nostalgia di Klasik. Pembuka tirai tadi lagu nyanyian daripada Tan Sri P. Ramlee dan juga Puan Sri Saloma dengan lagu yang berjudul Joget Malaysia. Lagu seterusnya ini pula lagu yang pernah menghiasi filem Air Mata pada tahun 1953. Filem Air Mata diarahkan oleh KM Baskar dan dibintangi oleh pelakon-pelakon hebat seperti Dato' Ahmad Mahmud, Dato' Rosnani Jamil, Hashim Mahyun, Siti Tanjung Perak, HM Busra, Mustarjo dan ramai lagi. Ayo kita berhibur dengan lagu nyanyian daripada Lena dan juga R. Azmi menerusi lagu yang berjudul Gadis Desa. Selepas itu ada A. Rahman dengan Chan Malichan, juga Asyah dengan Suara Marakas. Semuanya di Nostalgia di Klasik.

yang membuat gembira. Sentiasa merayu bergaya, menghibur hati kita semua. Dengar itu dia suara Maracas. Oh Maracas bersuara gembira, kita juga mengikut bersama. Ragam lagu yang permai bergelora.

0: rambung tadi yang berasal dari negeri Siam hampir serupa dengan menari mayung lenggang lingguk gerak geri tidak diam
1: buang

lagi bete. Jangan memete. Hey, jaga-jaga, jangan terlalu rapat. Dia menjeleng, tapi tangannya cepat. Bila digletek, jangan memete.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih saudara setia dengan Radio Klasik Menggamit Kenangan. Walau di mana jua saudara berada, walau apa jua aktiviti yang saudara lakukan. Diharapkan saudara terhibur dengan lagu-lagu nostalgia di Klasik yang Nura susun khas untuk pendengaran halwa telinga saudara hari ini. Jangan lupa dengar juga nostalgia di Klasik malam nanti pukul 10 malam. Pada jam ini, saudara akan dihiburkan semula dengan lagu-lagu tahun 70-an dan juga 80-an. Juga ada lagu-lagu irama Malaysia tahun 90-an. Dan kita juga akan bersama-sama dalam rancangan tajuan pada pukul 12.30 minit tengah hari nanti. Sekarang kita teruskan hiburan dengan lagu nyanyian daripada Datin Rafiq Abuang, Tugasmu di Lautan. Selepas itu ada Manside dengan Seimbas Wajah. Melodi Klasik.

Terima kasih kerana menemani kami setiap hari dengan lagu-lagu yang merentas zaman, menggamit kenangan. Terima kasih DJ-DJ Radio Klasik semua dan

Saudara baru sahaja dihiburkan dengan lagu yang berjudul Bunga Tanjung, nyanyian Datuk Sharifah Aini. 12.14 minit tengah hari waktu ini, saya Nura Muhammad Yunus masih lagi menemani ruang udara saudara hingga pukul 2 petang nanti untuk Melodi Klasik hari ini. Sebelum kita teruskan hiburan, ingin Nura kongsikan dengan saudara info mengenai had laju yang telah ditetapkan ya. Kalau jenis jalan lebuh raya, untuk kenderaan ringan had lajunya 110 km/jam, manakala kenderaan berat 80 hingga 90 km/jam. Untuk jalan persekutuan dan juga jalan negeri, kenderaan ringan 90 km/jam, manakala kenderaan berat 70 hingga 80 km/jam. Untuk kawasan bandar, untuk kenderaan ringan dan juga kenderaan berat, 60 km/jam. Dan kawasan sekolah, untuk kenderaan ringan dan juga kenderaan berat, hanya 30 km/jam. Ingat ya saudara, kelajuan berlebihan boleh meragut nyawa. Jadi patuhi had laju yang telah ditetapkan. Semoga saudara selamat sampai ke destinasi. Hiburan kita teruskan dengan lagu nyanyian daripada A. Razak dan Maimunah, Dendang Remaja.

Saya Ajinan Kasim di Papar Sabah. Radio Klasik tetap di hati 88.1 dan 99.5 di tempat saya. Terima kasih.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan 12.30 minit tengah hari dan seperti yang Nura janjikan, kita akan bersama-sama dalam rancangan tajaan selama 15 minit. Di talian bersama-sama dengan Nura pada tengah hari ini, Puan Azlin, jurucakap dari Organic Mattress. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam Nura. Apa khabar hari ini?
0: Sihat, alhamdulillah. Puan Azlin sihat?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Macam dah lama kita tak ke udara bersama-sama. Baik, silakan Puan Azlin.
1: Okay, baik, terima kasih Nura. Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Okay, hari ini bersama saya Nur Azlin Hashim daripada Organic Mattress Sdn. Bhd. Yang mana kami berada di Kamunting, Taiping, Perak. Dan kita menjual tilam lah, alhamdulillah, dengan sokongan dan juga maklum balas yang diberi oleh pendengar setia Radio Klasik sendiri. Ya, kami pun dah 32 tahun lah berada dalam industri penjualan tilam dan alhamdulillah kita dapat juga hasilkan produk-produk kita sendiri di kilang kita yang juga terdapat di Kamunting, Taiping, Perak. Ya, dan alhamdulillah bila ada kilang sendiri tu kita dapat produce lebih banyak pilihan tilam yang boleh membantu rakyat Malaysia untuk tidur dengan selesa dan mendapatkan sokongan yang betul daripada tilam kita sendiri. Kan? Jadi hari ini kita berkongsi lagi cerita-cerita promo-promo menarik daripada Organic Mattress. Dah sampai pun penghujung bulan Jun, ya, dah setengah tahun kita, ya. Jadi macam mana tilam lama yang tilam yang digunakan sekarang masih steady ataupun tak? Ya, mungkin usianya pun dah mencecah kepada 10 tahun ataupun ada yang lebih. Jadi kena check balik, kan? Sebab hari ini kita nak berkongsi jugalah satu perkara yang sangat dekat, kan, dengan kehidupan kita. Jadi setiap hari kita bekerja, kita berjalan, kita urus rumah, kita jaga keluarga, kita fikir macam-macam hal. Jadi bila malam tiba, badan kita ni hanya minta satu benda saja, iaitu tidur yang selesa dan rehat yang betul, kan? Tapi persoalannya, adakah tilam di rumah ataupun alas tidur kita sekarang masih boleh benar-benar memberi kita keselesaan supaya kita dapat tidur yang berkualiti itu? Ya, atau sebenarnya tilam tu pun dah lama ataupun dah ada kesan lekuk, dah mendap, badan pun rasa tak puas bila bangun pagi, kan? Kadang-kadang kita rasa tidur dah cukup lama, tapi bila bangun tu badan masih lagi rasa berat, pinggang rasa kurang selesa, bahu rasa tegang, tidur pula asyik terjaga. Ya, bila pasangan sebelah bergerak, ya, kita pun turut terganggu, kan? Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan sedang mengalami keadaan macam ni, mungkin sudah sampai masanya untuk tukar tilam lama kepada tilam yang baru supaya kita rasa lebih selesa, lebih stabil dan kita rasa lebih aman untuk kita rehat bersama pasangan, ya, untuk keluarga kita juga, kan? Jadi hari ini kita bawakan tilam keluaran Organic Mattress. Tapi saya nak mulakan dengan tilam Anissa dulu sebab tilam ni tenggelam timbul, kan? Bila dia timbul tu kena order cepat sebab stok dia agak limited. Dan kepada yang menanti-nanti untuk Lin buat promo harga bawah RM1,000 tapi nak steal tilam yang bagus, jadi boleh dapatkan tilam Anissa. Setahun sekali atau dua kali je kita produce, tengok pada kepadatan bahagian produksi kami lah, kan? Time-time promosi ni baru kita request daripada bulan 1, bulan 6 baru muncul, kan? Jadi yang ni pun dah penghujung-penghujung dah ni. Jadi hari ni untuk tilam Anissa kita buat daripada high density rebound campur dengan foam, ya, dan melalui proses kompres atau pemadatan lah, supaya bila baring dia tidak tenggelam, boleh menampung berat 160 kg, separa empuk, dapat membantu memberikan keselesaan sokongan, ya, terhadap zon-zon utama pada badan, pada bahagian belakang, pinggang, ya, dan juga dapat membantu untuk tidur yang lebih baik dan mengurangkan rasa penat seharian bekerja. Untuk yang ni saya buat satu jenis ketebalan sahaja, iaitu queen size, ketebalan 8 inci. Harga pasaran kita jual RM999. Tapi hari ini Nora, kita ada promo, iaitu kalau mereka tukar tilam lama, of course lah, sebab kita ada menawarkan untuk dispose tilam lama pelanggan-pelanggan kita untuk bantu mereka untuk pay up tilam lama. Jadi kita bagi potongan daripada harga tu RM300. Walaupun mereka tukar tilam bujang, Nora, kalau beli kelamin, nak tukar bujang pun tak ada masalah. kita tetap kira 300. Janji beli satu tilam, tolak satu je. Sebab dia tanya saya, Nora Lin, saya ada 10 tilam, ambil je lah semua. Berapa ni nak kira tilam saya? Jangan bang, nanti free tilam saya kan. Jadi satu pembelian satu je tilam lama. Kalau ada ruang dalam lori yang boleh selit-selit, kalau kata Lin saya ada dua, tolong lah kan. Kalau ada ruang insyaAllah boleh. Okay, tapi kita tetap tolak satu harga iaitu 300. Jadi tinggal 699 lah Nora. Kalau katalah Lin janji tadi nak bagi lebih murah, kalau 100 tak dapat, 100-200 tak dapat bang kakak. Sebab 100-200 nanti tidur tenggelam kang. Kan? Sebab kita nak bantu support tubuh. Sebab saya kalau jual 100-200 tilam dekat luar pun anda boleh dapat. Betul. Tapi sekarang kita nak bagi anda rasa selesa, dapat sokongan yang betul supaya bangun pagi tak ada sakit badan sana sini kan. Supaya dapat rehat, dapat tidur yang bagus. Okey, jadi dapat 699. Cumanya hari ni saya nak belanja semua orang. Kalau kemarin saya buka 5 orang, 7 orang, hari ni yang order hari ni saya nak belanja dengan harga 599 sahaja. Sebab mungkin bulan depan dah tak ada, tak pasti lagi. Kalau ada stok, kita continue lah sikit lagi. Tapi kalau tak ada hari ni, anda dapatkanlah dengan harga 599. Okey, tapi bukanlah hari ni kena bayar. Maksudnya order dulu Nora, bagi nama, alamat. Penghantaran pun kita akan ambil masa dalam masa 1-7 hari. Macam tu, dah sampai barang, baru bayar. Ya, ada yang merajuk dengan saya, Lin kata hari ni je, hari ni je, esok dah harga lain, saya nak besok, gaji besok. Tidak, order dulu hari ni. Bagi nama, alamat, lock dulu, saya nak yang ini. Tapi tak bolehlah terlalu lama. Kalau macam sebulan lebih tu, tak bolehlah, kesian yang nak kan. Jadi kena cepat-cepat. 599 ni saya kira boleh bantulah abang kakak untuk tidur selesa, nak beli untuk anak ke, nak beli untuk diri sendiri. Okey, jadi ambil nombor telefon. Jangan besok dah harga dah 699 tanya dia balik, Lin ada tak lagi, ada tak lagi kan. Okey, jadi hubungi terus 013-584-0288. 013-584-0288. Tapi minta maaf, orang Sabah Sarawak ni untuk orang Semenanjung je. Memang kita hantar Semenanjung je. InsyaAllah ada waktu nanti mungkin kita akan ke sana. Tapi untuk sekarang Semenanjung, bayar pun waktu barang sampai. Jadi jom dapatkan tilam anda dengan harga 599 hari ni. Okey, yang nak tilam premium, jangan pergi mana-mana. Kita kembali selepas ni Nora.
0: Kita berhibur dulu saudara dengan lagu nyanyian daripada Dato' Hal Amir dan juga Uji Rashid, Gila Bayang.

0: 12.40 minit tengah hari waktu ini, saudara, dan kita masih bersama-sama dalam rancangan tajaan dari Organic Mattress. Puan Azlin, jurucakap Organic Mattress, masih lagi di talian bersama-sama dengan kita. Silakan Puan Azlin.
1: Okey, jadi alhamdulillah ramai yang dah call. Yang belum call tu kena cepat-cepat tau. Nombor telefon saya, kalau agak tak dapat boleh WhatsApp dulu. Kata Lin, saya nak lock 599 tadi 8 inci. Okey, jadi hubungi 013-584-0288. Boleh hantar terus nama dengan alamat kat sana ya. 013-584-0288. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada tilam yang kedua. Yang ni namanya Manja Organic Premium. Kita reka khas untuk mereka yang mahukan tilam yang lebih selesa, Nora, lebih smart dan mempunyai sokongan yang lebih stabil. Dan tilam ni hadir dengan permukaan knitted fabric yang lembut dan ada teknologi pengudaraan pembebasan haba dua kali ganda lebih cepat. Bila disentuh rasa premium, bila dibaringkan badan rasa lebih selesa. Okey, jadi permukaan knitted fabric ni memberi rasa yang nyaman semasa kita tidur, dia tak kasar pada badan dan sesuai untuk kegunaan harian lah. Untuk cuaca di Malaysia yang kadang panas dan lembap ni, tilam yang mempunyai permukaan lebih selesa dan bernafas ni memang sangat membantulah kan untuk tidur yang lebih tenang. Jadi yang menariknya, untuk Manja Organic Premium ni bukan sekadar tilam yang cantik dipandang tau. Ia juga direka dengan sokongan 5 zon utama pada badan. Ya, daripada bahagian leher, bahu, pinggang, pinggul dan kaki. Bila sokongan lebih seimbang, badan kita rasa lebih stabil ketika baring. Dia tak terlalu tenggelam, tak terlalu keras, rasa kemas, rasa selesa dan rasa sesuai lah untuk tidur malam yang lebih berkualiti. Sebelum ni mungkin ramai orang bila pilih tilam, Nora, mereka hanya tengok tebal ataupun cantik. Kan? Tapi sebenarnya sokongan badan yang sangat penting. Tilam kalau yang terlalu lembik boleh buat badan kita rasa tak selesa. Kalau terlalu keras pun kadang-kadang buatkan rasa kita tertekan. Terutama bila kita nak tukar posisi kan, kita guna sebelah bahu tu. Jadi bahu rasa sakit. Sebab tu Manja Organic Premium ni kita reka untuk beri rasa selesa dan sokongan yang lebih seimbang. Dan apa yang best, untuk pasangan suami isteri pula, ini antara ciri yang ramai suka sebab dia ada fungsi zero motion transfer. Bila pasangan kita bergerak, berpusing ataupun bangun daripada tempat kita tidur tu, gegaran tu dapat dikurangkan. Jadi tidur kita kurang terganggu dan sangat sesuai lah untuk pasangan yang seorang jenis lasak, seorang lagi yang jenis mudah terjaga. Kan? Jadi dapatkan tilam Manja sebab dia start daripada kita badan penat bekerja balik letih level 10, level 9. Dia boleh kurangkan level penat, level letih kita, level stres kita tu kepada level 2, level 1. Dia restkan dulu. Lepas tu malam dia sokong badan, bagi tidur kualiti, bagi tidur yang nyenyak untuk kita proses baik pulih badan kita untuk kumpul balik tenaga untuk kegunaan hari besok. Penat hari ni, settle hari ni. Okey, jadi sebelum ni pun ada pelanggan kita yang kata sebelum guna tilam, sebelum ni mereka tidur atas tilam yang agak mendap. Jadi bila bangun pagi rasa badan tak puas, badan sakit sana sakit sini. Lepas tukar Manja Premium, alhamdulillah makin baik. Ya, terutama bagi mereka yang dah pencin kan, bila berumur ni naklah tidur selesa. Harga tak mahal pun, harga dia RM1,700. Ya, tak tahulah lepas ni kalau naik tinggi. Tapi sekarang RM1,700 tolak tilam lama RM300 dapat RM1,400. Dan hari ni saya nak belanja semua pendengar kesayangan kita ni dapat harga RM1,000. Harga besok mungkin ada sedikit kenaikan. Okay? Tapi hari ni RM1,000 untuk 8 inci queen, 10 inci queen RM1,200. Kalau ada bajet lebih, tolong proceed ambil ni. 10 tahun warranty kita bagi. Penghantaran percuma, tempah tanpa deposit dah sampai baru bayar. Okey, ini untuk queen. Kalau guna size-size yang lain, boleh call in untuk dapatkan sebut harga. Okey, jadi orang kata kalau di rumah tu tilam tu dah rasa tak boleh kopak dengan badan lagi, tukarlah kepada tilam yang baru. Okey, hubungi 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Saya ulang, 013-584-0288. Jadi kadang-kadang orang kita tangguh untuk tukar tilam. Ya, kita kata nanti dululah. Kita kata tilam lama masih boleh pakai. Tapi setiap malam kita tetap tidur atas tilam yang sama. Kalau setiap pagi badan rasa tak puas, kalau tidur asyik terganggu, kalau tilam dah mendap, mungkin itu tanda tilam yang dia tunjukkan signal yang perlu tukar baru dengan segera. Okey, jadi jangan tunggu sampai badan rasa tak selesa, jangan tunggu sampai tidur makin terganggu, nanti akan lain pula yang akan datang kan. Okey, jadi dapatkan segera hari ini 8 inci Anissa Queen 599, 8 inci Manjung Organic Premium, harga hanya RM1,000, yang mana nak dapatkan hubungi 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Kami nantikan panggilan anda untuk kita sama-sama tidur dan dapatkan sokongan tubuh yang lebih selesa. Jadi sampai sini dulu Nora pertemuan kita. Terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saudara rancangan tajaan dari Organic Mattress bersama-sama dengan jurucakapnya Puan Azlin. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Lagu nyanyian A. Ramli, Berpisah di Malam Persandingan, itu tadi membawa kita ke pukul 12.54 minit tengah hari. Tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri Kota Media, untuk kita ikuti utama 1 tengah hari. Dan Nura akan kembali menemani ruang udara saudara selepas itu. Sekarang kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Salamiah Hassan, lagu rakaman 1983 yang berjudul Semut-semut di Titian Usang. Terus terdengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
1: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
2: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
3: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

DRTM. Luar negara. Seorang jutawan Ukraine cedera dalam satu letupan dipercayai disengajakan di Monaco. Menteri Negara Monaco Christophe Merman berkata, letupan itu berpunca daripada peranti bahan letupan dan disifatkan sebagai tindakan disengajakan, namun tidak mengklasifikasikannya sebagai serangan buat masa ini. Putra Monaco, Putra Albert II menyifatkan kejadian itu sebagai jenayah kejam yang mengejutkan komuniti Monaco. Siasatan awal mendapati suspek dipercayai meninggalkan bungkusan di lobi bangunan sebelum melarikan diri. Polis kini giat memburu individu terbabit. Pelabuhan utama La Guaira di Venezuela dibuka semula oleh tentera Amerika Syarikat selepas gempa bumi berkembar merenggut lebih 1,700 nyawa. Bantuan logistik kini tiba melalui kapal USS Fort Lauderdale ketika negara itu mula menguruskan ratusan mayat yang ditempatkan di gudang sementara sebelum proses pengecaman dilakukan. Lebih 5,000 orang disahkan cedera, manakala puluhan ribu lagi masih hilang. Meskipun tempoh kritikal 72 jam telah berakhir, operasi mencari dan menyelamat membabitkan 27 buah negara masih diteruskan secara intensif. Sistem pertahanan udara Rusia berjaya memintas dan menembak jatuh puluhan drone Ukraine yang dikesan menuju ke arah ibu negara Moscow dalam serangan pada malam Isnin. Menurut Datuk Bandar Moscow, Sergei Sobyanin, sekurang-kurangnya 6 drone menuju ke Moscow berjaya dipintas oleh pasukan pertahanan udara Kementerian Pertahanan Rusia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasport Malaysia versi baharu dilancar, tawar sehlaku sehingga 10 tahun. Hampir semua negeri terima peruntukan persekutuan melebihi hasil cukai. Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Terima kasih saudara setia dengar Radio Klasik Menggamit Kendangan. Saya Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi juga. Masih setia menemani ruang udara saudara hingga pukul 2 petang nanti. Dan untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor pada pukul 1.20 minit tengah hari nanti. Terus setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج. Yang bermaksud Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan istrinya di rumah, dan sekiranya baginda mendengar seruan azan, maka baginda akan segera keluar, yakni untuk menuju ke masjid. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Sekarang disiarkan azan fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Allahu akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Kelas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ingatlah saudara, walau sesibuk mana pun kita, jangan lupa untuk tunaikan tanggungjawab kita kepada Yang Maha Esa. Selamat menjamu selera kepada saudara yang baru sahaja menikmati minum ataupun makan tengah hari saudara. Pilih makanan yang baik untuk kesihatan. Yang sedang memandu ketika ini, pandu berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Nura masih setia menemani ruang udara saudara untuk melodi klasik hari ini, hari Selasa 30 Jun 2026 bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijriah. Hiburan kita teruskan pada tengah hari ini saudara dengan sebuah lagu berentak asli nyanyian Dato' Ahmad Jaiz, Menanti di Ambang Syurga, Radio Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adol.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

Saudara baru saja dihiburkan dengan lagu yang berjudul Ghazal untuk Rabia. Lagu ini paduan suara Datuk Jamal Abdillah dan juga Datuk M. Nasir. Lagu Malas Sergal Gubahan Irama Pop Etnik Melayu ini saudara diterbitkan pada tahun 1995 dan dimuatkan dalam album ke-12 Datuk Jamal Abdillah yang berjudul Suratan Kasih. Dan komposer untuk lagu ini Datuk M. Nasir sendiri, manakala lirik ditulis oleh Chandra Wasih. Saudara, jangan mudah ataupun sebar berita palsu dan berita tidak sahih sesuka hati. Semak dan laporkan keraguan di sebenarnya.my. Ini tiga langkah mudah untuk membendung berita palsu. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi dan bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan. Rahimah Rahim menghiburkan saudara pula dengan lagu yang berjudul Rumah Itu Syurgaku.

Lagu nyanyian kumpulan Pelangi Usah Kau Tanyakan membawa kita ke pukul 1.50 minit tengah hari, bermakna sampai di sini sahaja pertemuan kita di udara untuk Melodi Klasik hari ini, hari Selasa 30 Jun 2026 bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijriah. Nur harap saudara terhibur dengan lagu-lagu yang Dura susun khas untuk pendengaran halwa telinga saudara hari ini. InsyaAllah umur panjang, kita jumpa lagi hari Sabtu nanti pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Untuk 4 jam seterusnya, bermula pukul 2 petang hingga 6 petang nanti, saudara akan ditemani rakan penyampai Mutiah Syamsuddin. Pastinya saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu irama 60-an pop ye-ye. Jadi sekian sahaja daripada saya, Nura Muhammad Yunus, yang serasi di jiwa pasti akan terpahat di hati. Jaga hati, jaga pribadi. Dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Kita berpisah sementara di ruang udara. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penajuk utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Antara rekod yang paling menarik dalam sejarah kejohanan Piala Dunia ialah pada kejohanan Piala Dunia 2002. Oliver Hahn, seorang penjaga gol dari pasukan Jerman, membantu pasukannya sehingga ke perlawanan akhir yang menyaksikan pasukan Jerman tewas kepada pasukan Brazil. Yang menariknya, trofi bola emas ataupun golden ball dimenangi oleh Oliver Hahn. Kebiasaannya, trofi ini dimiliki oleh pemain yang bermain untuk posisi penyerang, tengah atau penjaring gol terbaik. Penampilan luar biasa Oliver Hahn dalam Piala Dunia 2002 membolehkan

0: cantik menggamitkan.
1: Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang. Terima kasih kepada saudara yang sentiasa dengarkan kami 24 jam tanpa henti, yang pastinya memilih kami sebagai nombor satu pilihan hati saudara. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada rakan penyampai Nura Muhammad Yunus yang menemani saudara 4 jam menerusi melodi klasik. Dan saya akan meneruskan menghiburkan saudara dengan lagu-lagu yang indah, lagu-lagu yang menggamit kenangan. Pertemuan hari ini 30 Jun 2026 bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijriah. Untuk pertemuan petang ini, saya akan menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti, pastinya dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan yang akan membuai rasa rindu saudara. Bertemankan saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Saya akan terus menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Baik saudara, kita hiburkan petang ini dengan lagu pop ye-ye, lagu-lagu gitar rancak dan disulami dengan lagu pop Melayu. Dan pembuka untuk petang ini, lagu daripada Salim and the Wisma, Dendangan Penyanyi Pujaan. Dan nanti selepas itu, Ada Yang the Families, Doa di Hari Lahir. Baik, terus menggamit kenangan, Radio Klasik.

Razis Ismail mengusi lagu Anika Selera baru saja menghiburkan saudara di Mestika Klasik untuk petang ini. Lagu ini hasil ciptaan Akbar Nawab dan ditulis oleh Lydia. Lagu ini dimuatkan dalam album Hadirmu Membawa Sinar yang dirakamkan pada tahun 1982. Mungkin ada ramai yang dah selesai menjamu selera makan tengah hari. Yang mana belum lagi makan tengah hari, selamat menjamu selera. Ambillah makan secara berpada-pada. Kurangkan garam, kurangkan manis, lebihkan manis dalam senyuman saudara. Baik saudara, talian kemesraan kita untuk petang ini 0135656128. Dan antara yang terawal menyapa saya di ni, kita ada Induk Maimun, Jamil Sabran, Sentul Kuala Lumpur, Kak Rohaya Jack dari Kuching Sarawak, Abdul Jalil Paimin, Kota Tinggi Johor, Ruzita Abdullah, tak lupa juga Kasim B. Othman, Kampung Batu 3. Terima kasih semua yang awal menyapa saya di talian WhatsApp. InsyaAllah saya akan bacakan lagi. Ayo kita teruskan selepas ini. M. Osman dan The Lamphantons, Kasih Berduka, rakaman tahun 1966. Sementara kita dengarkan dahulu Roziah Latif dan The Joy Hawkers, Mercy Lagu Dewa Hati Saya. Terus menggamit kenangan Mestika Klasik.

0: Radio Klasik di Johor Bahru 106.7.
1: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing bola Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izak Mbappe. Izak Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026, Radio Klasik. Gol!

Paduan Suara Roy dan Datuk Francisca Peter mursi lagu Sejak Kau Kenal baru saja menghiburkan saudara di Mestika Klasik petang ini. Lagu ini hasil ciptaan S. Atan dan liriknya ditulis oleh Harun Abdul Majid dan dirakamkan sekitar tahun 1980-an. Baik saudara, sedikit info saya boleh kongsikan untuk petang ini. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati dipilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 mencerminkan aspirasi membina negara yang maju, inklusif dan harmoni demi kesejahteraan seluruh rakyat. Dan banyak lagi info saya akan kongsikan dari semasa ke semasa kepada saudara. Sementara saya nak bacakan lagi WhatsApp yang saya terima untuk petang ini. Saya terima daripada Pak Cik Fazil Damansara Damai Petaling Selangor, dari Badli Shah Lipis, daripada Salmah Ahmad Bani dari Pontian Johor, katanya salam Mestika Klasik, semoga ceria selalu dalam tugasan. Cuaca di Pontian redup dengan angin, dengan angin sambil layan Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak. Pak Ngah Jamil dari Kampung Paya, Mat Instant Pendang Kedah, selamat bertugas dengan lagu-lagu yang rancak untuk petang ini. Pak Maun Kampung Kuang Tengah Cemur Perak, Radio Klasik tetap di hati, DJ baru dan lama memang terbaik. Terima kasih yang terus menyapa saya di WhatsApp kami 0135656128. InsyaAllah saya akan bacakan lagi. Baik, kita teruskan untuk petang ini. Selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Hasna Harun, Aliran Usia, yang dirakamkan pada tahun 1970-an. Tetapi kita dengarkan dahulu M. Sharif dan The Zurah, Pujaan Hati. Siapakah pujaan hati saudara? Semestinya Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik saudara, terima kasih kerana terus dengarkan kami. Lagu-lagu pop ye ye, lagu-lagu gitar rancak akan terus menemani petang saudara 30 Jun 2026. Terima kasih banyak-banyak. Dan saudara, dah ada ke RTM Klik di telefon bimbit saudara? Sekiranya belum ada lagi, cepat-cepat muat turun RTM Klik. Kerana ia betul-betul percuma. Musim Piala Dunia ni boleh saksikan perlawanan bola sepak melalui telefon bimbit saudara saja. Dan juga saudara boleh dengarkan kami tak kira di mana jua saudara berada, hanya menerusi RTM Klik di telefon bimbit saudara. Dan saudara, saya nak kongsikan perlawanan jadual perlawanan bola sepak untuk Piala Dunia 2026. Untuk pagi nanti, pukul 1 pagi, Ivory Coast lawan Norway. Dan pukul 5 pagi, Perancis lawan Sweden. Dan 9 pagi, Mexico lawan Ecuador. Jadi, yang manakah pilihan pasukan pilihan saudara? Tak kira menang atau kalah, yang penting semangat kesukanan dapat mengeratkan lagi silaturahim kita sesama manusia. Dan saya nak bacakan lagi antara kiriman yang saya terima daripada Kamsiah Mahat Tengaruh. Katanya nak ucapkan selamat petang buat Pak Utih keluarga yang berada di Masjid Tanah Melaka. Semoga sentiasa sihat, insyaAllah. Kak Radin Halimah JB nak ucapkan selamat bertugas buat DJ, semoga berbahagia sejahtera. Juga rakan-rakan yang dengarkan Radio Klasik setiap masa di mana jua berada. Dan terima kasih juga Kak Ros, Kak Rosnah Yus dari Kota Kinabalu Sabah, dengan ucapan selamat bertugas di segmen Mestikah Klasik. Semoga sihat-sihat selalu. Radio Klasik tetap pilihan nombor satu. Kami sentiasa layan Radio Klasik. Dan tidak lupa juga Kak Bib Jeram Melaka. Terima kasih semua yang terus menyapa saya seawal pukul 2 petang tadi sehinggalah saat ini. Dan pukul 3 petang nanti kita akan ikuti segmen tajaan selama 15 minit. Jadi nantikan siaran.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik saudara, seperti yang saya war-warkan sebentar tadi, pukul 3 petang kita akan ikuti segmen tajaan selama 15 minit dan telah bersedia di talian Puan Nurul Ain Abdul Razak, Pegawai Pemasaran di CM Herb Legacy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar Deji Mutia?
0: Sihat, Alhamdulillah. Sihat Puan?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Jadi apakah tawaran istimewa buat pendengar setia Radio Klasik untuk petang ini?
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pendengar setia Radio Klasik. Selamat petang dan terima kasih kerana masih setia bersama kami. Semoga petang ini menjadi petang yang indah buat anda semua. Walau di mana sahaja anda berada. Jadi petang celik kita dah pun melangkah ke sebelah petang. Mungkin ada yang masih tempat kerja kan. Ada yang mandi pulang dan ada juga yang berehat sambil mendengar Radio Klasik.
0: Ya, pastinya.
1: Jadi, pendengar semua, dalam kesibukan mencari rezeki setiap hari, jangan kita lupa untuk mencari satu lagi nikmat yang sangat-sangat berharga, iaitu kesihatan. Harta boleh dicari kan, kerja boleh disambung, tetapi kalau badan mula tak sihat, semua urusan boleh terganggu. Sebab itulah kita perlu mula menjaga kesihatan dari sekarang lah, bukan hanya apabila badan mula memberi isyarat. Sebab itulah petang ini saya nak memperkenalkan kepada pendengar-pendengar semua satu minuman kesihatan yang mungkin sudah tidak asing lagi dalam kalangan pendengar Radio Klasik, iaitu Pati Sarang Burung Walik Pulpai. Okey, Pulpai ini merupakan minuman kesihatan keluaran syarikat Bumi Putra yang mengandungi gabungan empat bahan utama, iaitu delima, rozal, madu dan sarang burung walik. Jadi produk ini diproses di kilang yang mempunyai kelulusan daripada pihak berwajib dan telah menjadi pilihan ramai pelanggan di seluruh Malaysia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bercakap tentang Pulpai kan, sebenarnya kita ni bukan bercakap tentang satu minuman biasa. Kita bercakap tentang satu amalan harian untuk membantu kita menjaga kesihatan dari dalam. Zaman sekarang ni ramai yang terlalu sibuk, bangun pagi terus bekerja kan, balik rumah urus keluarga, malam pula badan dah mula rasa penat. Lama kelamaan badan kita ni mulalah bagi isyarat, cepat letih, kurang bertenaga, perut tak selesa kan, sendi mula rasa macam berat je. Sebab itulah ramai memilih Pulpai sebagai amalan harian mereka. Biar diamalkan secara konsisten bersama pemakanan yang seimbang dan gaya hidup sihat, insyaAllah badan kita ni rasa lebih segar dan bertenaga. Okey, kalau kita lihat daripada aspek pencernaan pula, badan kita ni setiap hari menerima pelbagai jenis makanan, betul tak? Ada hari kita makan ikut waktu kan, ada hari makan lewat malam. Bila sistem penghadaman tak berapa lancar, badan kita ni pun mula rasa macam tak selesa lah. Perut mudah, orang kata kembung kan, rasa berat selepas makan. Dan ada yang sukar membuang air besar. Bila kita amalkan Pulpai ni, pencernaan terasa lebih selesa, badan pun rasa lebih ringan dan lebih mudah untuk melakukan aktiviti harian. Okey, selain itu, bila badan terasa lebih segar, kita pun rasa lebih bersemangat. Bangun pagi tak rasa terlalu lesu, nak buat kerja rumah, pergi kerja, memandu jauh dan berjalan ke sana sini pun lebih selesa. Ada juga pelanggan yang berkongsi, mereka rasa lebih mudah bergerak sebab badan tak terasa terlalu tegang seperti sebelumnya. Okey, yang berusia pula, selalunya risau bila sendi dan lutut mula mengganggu pergerakan. Nak bangun dari kerusi tu kan, nak naik turun tangga atau duduk lama memang mencabar. Ada yang berkongsi selepas amalkan Pulpai ini secara konsisten, diorang rasa lebih selesa untuk bergerak lah dan lebih yakin melakukan aktiviti harian termasuk menunaikan solat dengan lebih tenang. Okey, bagi kaum wanita pula, ramai yang suka minum Pulpai sebab bila badan terasa lebih terjaga, wajah pun nampak lebih segar dan berseri. Bila kita rasa sihat dari dalam, keyakinan diri pun bertambah. Lelaki pula suka sebab badan rasa lebih cergas untuk bekerja dan melakukan aktiviti bersama keluarga. Sebab itu saya selalu cakap, kesihatan bukan untuk orang yang sakit sahaja, tuan-tuan puan-puan. Orang yang masih sihat pun perlu menjaganya. Lebih baik kita mulakan amalan hari ini daripada menunggu badan mula memberi lebih banyak isyarat. Okey, Pulpai bukan pengganti ubat atau rawatan doktor, tetapi ia boleh dijadikan salah satu ikhtiar dan amalan harian untuk membantu kita menjaga kesihatan dan kesejahteraan tubuh badan kita. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tadi saya dah berkongsi ni tentang keistimewaan Pulpai, sekarang tibalah saat yang ramai tunggu-tunggu, iaitu promosi istimewa khas untuk semua pendengar Radio Klasik petang ini. Harga biasa Pulpai di kedai kami ialah RM155 sebotol. Tapi petang ini kami bawakan tawaran yang memang sangat-sangat berbaloi. Kalau sebelum ini ramai dah biasa dengan promosi 6 botol RM200. Petang ini kami tambah lagi nilainya hanya RM200. Anda akan dapat 8 botol per 5. Bukan itu saja, penghantaran juga percuma ke seluruh Malaysia. Sama ada di Semenanjung Sabah ataupun Sarawak, kami hantar terus ke alamat anda tanpa sebarang caj penghantaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah hari terakhir promosi ini dan juga hari terakhir penghantaran percuma. Esok dah masuk bulan baru. Kalau terlepas hari ini memang dah tak ada lagi tawaran seperti ini. Jadi promosi 8 botol perfai RM200 hanya berlangsung sehingga jam 6 petang ini sahaja. Jadi jangan tunggu lagi, terus hubungi atau WhatsApp HQ kami di 0149882436. 0149882436. Saya ulang sekali lagi, 0149882436. Baiklah DJ, kita berehat seketika.
0: Baik saudara, kita berehat seketika dengan lagu Keluhan Hampa, lagu daripada Afida S dan Bersatu, band 5 Bersatu.

0: Kembali bertemankan Radio Klasik untuk petang ini, masih bersama-sama dengan Puan Nurul Ain Abdul Razak, Pegawai Pemasaran DCM Herb Legacy, untuk tawaran istimewa. Jadi ayuh Puan teruskan.
1: Terima kasih Encik Mutia. Okey, baik pendengar yang baru saja buka Radio Klasik, saya nak ulang sekali lagi. Jangan terkejut tau. Ha, harga asal Perfine ni RM155 sebotol. Kalau dah 8 botol, dah RM1,240 jumlahnya. Tapi petang ini kita nak bagi harga mesra poket, harga kacir sayang. Sebab bila beli tu bukan untuk diri sendiri saja, tapi boleh kongsi dengan keluarga. Jadi setiap sen yang kita keluarkan, insyaAllah berbaloi dengan kesihatan yang kita dapat. Jadi 8 botol Perfine hanya RM200 sahaja. Penghantaran pun percuma seluruh Malaysia. Okey, jadi ini kita panggil harga sedekah di udara lah, khusus di petang ini. Sebab kami tahu ramai yang tengah dengar, ada yang sakit sendi, ada yang cepat letih, ada yang nak cari ikhtiar tambahan untuk mak ayah di kampung. Jadi inilah peluang terbaik untuk bawa balik manfaat Perfine. Promosi pun tak lama, sampai 6 petang ini sahaja. Terus hubungi kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Hakikatnya, bila badan mula beri tanda-tanda macam cepat penat, sendi rasa longgar, kan, kulit makin kusam, itu bukan sekadar perkara biasa. Itu isyarat bahawa tubuh perlukan bantuan. Dan bila sebut tentang ikhtiar, Perfine inilah yang terbukti jadi pilihan. Formulasinya bukan sebarangan, gabungan bahan semula jadi yang bekerja dari dalam. Ia bukan sekadar menyegarkan tapi bantu kuatkan sendi kita, cerahkan kulit, kan, lancarkan pencernaan kita, kawal bacaan gula dalam darah, bacaan kolesterol, bacaan tekanan darah serta kukuhkan daya tahan badan kita. Sebab itu ramai pelanggan bila dah cuba, mereka terus jatuh hati. Ha, katanya rasa sedap, mudah diamalkan dan yang paling penting nampak perubahan pada badan sendiri. Itu bukti Perfine bukan janji kosong tapi hasil yang boleh dirasai. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang membezakan Perfine dengan produk lain di pasaran. Kalau kita tengok kebanyakan produk kesihatan, banyak betul syarat-syaratnya, kan. Ada yang kena ambil waktu tertentu sahaja. Ada pula pantang larang macam tak boleh makan itu ini sampai kita pun rasa leceh nak ikut. Tapi dengan Perfine tak ada semua itu. Cara amalnya sangat-sangat senang. Ikut saja sukatan yang disarankan. InsyaAllah tak ganggu rutin harian kita langsung. Okey, untuk orang dewasa, ambil 2 sudu besar setiap pagi sebelum sarapan dan 2 sudu besar lagi sebelum tidur malam. Mudah je, kan? Tak ganggu rutin harian. Okey, untuk anak-anak pula, cukup 1 sudu kecil pagi dan 1 sudu kecil malam. Senang nak ikut, konsisten pun tak susah. Sebab itulah ramai jadikan Perfine sebagai amalan harian keluarga. Okey, kalau tengah ambil ubat doktor pun tak jadi masalah sebenarnya, tuan-tuan perempuan. Cuma elakkan minum Perfine selepas ubat. Tunggu 1-2 jam macam tu supaya kedua-duanya beri kesan terbaik. Ha, jadi saya ingin ingatkan semua pendengar yang saya kasihi, jangan biarkan diri kita menunggu sehingga tubuh menjadi terlalu lemah baru nak cari jalan keluar. Kesihatan ni kalau dah hilang bukan senang nak dapat semula, kan. Mulakan langkah bijak sekarang dengan Perfine. Seperti kata orang dulu-dulu, mencegah itu lebih baik daripada merawat. Yeah, ada ikhtiar yang boleh kita jadikan teman setia untuk kekuatan tubuh sepanjang masa. Baik, tuan-tuan dan puan, hari ini kita nak buka satu ruang, satu peluang yang bukan selalu datang. Ha, kesihatan ni amanah dan kadang-kadang ikhtiar kecil kita hari ini boleh jadi asbab Allah bagi kesihatan yang lebih baik untuk masa depan. Dan promosi hari ini memang lain daripada biasa. Sebab kami nak bagi penghargaan khas buat pendengar dan pelanggan setia Perfine. Ha, kalau sebelum ini harga biasa dah cukup berbaloi dengan kualiti premium Perfine, kali ini kita turunkan lagi dengan harga promosi yang jauh lebih jimat. Sesuai sangat untuk siapa sahaja yang nak mula cuba ataupun nak tambah stok dekat rumah. Okey, harga asal Perfine ni sebotol sahaja RM155. Ha, kalau 8 botol jumlahnya dah RM1,240. Tapi petang ini di udara Radio Klasik, kita nak bagi harga sedekah, harga kasih sayang. 8 botol Perfine hanya RM200 sahaja. Ha, 8 botol Perfine hanya RM200 sahaja. Penghantaran pun percuma. Memang berbaloi sangat-sangat, tuan-tuan puan-puan. Ini promosi untuk hari ini sahaja tau. Esok dah masuk bulan baru, memang tak ada dah promo macam ni. Dah tak ada dah free penghantaran. Jadi, kenalah cepat-cepat buat tempahan. Promosi pun tak lama. Tamat jam 6 petang ini, bila promosi tamat, kita tak tahu bila harga macam ni akan muncul lagi kan. Jadi, betul. Jangan tunggu, jangan fikir lama-lama. Ambil peluang sekarang. Yeah. Sebab kadang-kadang rezeki ni datang sekali saja. Kalau terlepas, memang rugi.
0: Betul.
1: Okey, cepat-cepat hubungi atau WhatsApp kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi ni. 014-988-2436. Baiklah, Tuan dan Puan, selesai sudah perkongsian kita petang ini. Terima kasih kerana masih setia bersama saya di Corong Radio Klasik. Semoga apa yang kita dengar, kita kongsikan dan kita usahakan hari ini menjadi manfaat untuk kesihatan dan kebahagiaan. Jangan lupa jaga diri, jaga kesihatan. InsyaAllah kita jumpa lagi di slot tajaan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Nurul Ain Abdul Razak, Pegawai Pemasaran DCM Herb Legacy atas perkongsian untuk petang ini. Baik saudara, saya sampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu asar bagi Sabah dan Sarawak terlebih dahulu. Masuk waktu solat fardu asar bagi Kota Kinabalu Sabah pada pukul 3.47 minit petang. Wilayah Persekutuan Labuan 3.51 minit petang dan Kuching Sarawak pukul 4.11 minit petang. Selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Dan menanti saudara selepas ini, Satu Nada Satu Irama oleh S. Latifah. Sementara kita dengarkan dahulu lagu daripada Kasim Selamat, Salam Persembahan. Terus mengambil kenangan, Mestika Klasik.

Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami

Lagu Ku Kirim Doa paduan suara Suhaimi Hamid dan Nurli Ismail baru saja menghiburkan saudara dan membawa kita ke pukul 3.44 minit petang. Dan saudara, antara perubahan penting yang berkuat kuasa pada 1 Julai 2026

0: nyanyi lagu Cincin Mas. Rabu jari saya dengan cincin. Tapi bukan yang mahal punya lah. Yang apa, berlarutan tu, yang bulat-bulat tu aja. Yang banyak saya dapat dulu. Saya buat show lah maksudnya. Satu Malaysia lah, merata maknanya kan. Banyak tempat-tempat yang saya pergi, Yang RTM buat lah. Pada selatan ni ke utara lah. Memang saya kenang kat RTM, memang terbaik.
1: Untuk kenanganku
2: Sikra Klasik.

Lagu Kanda dan Dinda, lagu rakaman tahun 1976. Lagu ini dinyanyikan oleh Sarina Hashim dan Datuk DJ Dave. Dan saudara, Sarina Hashim merupakan anak kelahiran Pulau Pinang dan menjadi penyanyi sekitar tahun 70-an. Dan beliau memasuki pertandingan Bintang Radio pada tahun 1966. Walaupun tidak berjaya, namun beliau mendapat tempat naik johan dalam bahagian langgam di peringkat negeri Pulau Pinang. Dan saudara, saya nak bacakan lagi antara kiriman yang saya terima untuk petang ini daripada Kak Rusnani Nayan. Baru dengar lagu dah mula terkenang macam-macam. Nasib baik cuma lagu, kalau orang yang muncul sekali lari agamaknya katanya. Dan petang-petang begini layan lagu sambil minum petang dan makan jajan memang terbaik. Dan selamat petang juga buat Yaakob Suti dari Kuching Sarawak, Rasmiza Ben Zakaria dari Kedinginan Genting Highland. Terima kasih

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan berstrima langsung di RTM Click.
4: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

Paduan suara Nasi Wahab dan Ramlah Ram, susah senang kita bersama-sama. Baik saudara, kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar sesuatu hingga terlupa untuk menikmati perkara yang paling sederhana, iaitu secawan kopi bersama keluarga, berbual dengan jiran, menikmati hujan di beranda rumah atau mendengarkan lagu-lagu klasik yang mengimbau kenangan. Bahagia itu tidak semestinya mahal, selalunya ia hadir dalam perkara-perkara kecil yang sering kita terlepas pandang. Jadi saudara, jangan untuk terlepas untuk menikmati kenangan bersama keluarga, dan ciptalah kenangan, kerana kenangan itu sentiasa diingati dan sentiasa dikenang walau ke mana saja kita berada. Dan selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Si Rambut Perang, Hermantino.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejahat-jahat pencuri ialah orang yang mencuri di dalam salatnya. Maka persahabat bertanya, bagaimana dia mencuri sedangkan dia sedang bersalat? Maka jawab baginda, apabila dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam Selangor serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهل yang mensyariatkan sirun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik saudara, waktu sekarang pukul 4.53 minit petang. Sebentar lagi, tepat pukul 5 petang, kita akan berehat seketika untuk dengarkan berita utama langsung dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri, Kota Media. Dan sekembalinya, kita akan dengarkan ulangan Cubit-Cubit Manja. Dan seperti biasa, 5.30 minit petang, Adila, aku, dia dan lagu menanti saudara pastinya kisah apa yang akan kita dengarkan untuk petang ni. Jadi nantikan siarannya.

0: macam-macam kisah di Pasar Siti Khadijah 101.1 Kota Baru, Kelate.
1: Mbappe once again on the swivel.
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Jariji. J-A-R-I-J-I. Jariji. Jariji adalah jari.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak. 2.2 juta pelajar nikmati manfaat baucer buku Madani 2026 bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
2: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
3: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
1: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
3: Babas, rencah hidupku.
4: Pastinya babas.
0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
5: Ikuti garapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
6: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
7: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Jangan tak tahu.
8: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
5: Ke udara setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit manja. Eh, Saif. Banyaknya barang. Ni borong ke apa ni kat kedai Suraya?
1: Alia. Adalah sikit barang nak masak.
0: Nak masak banyak macam ni? Oh, nak panggil kami datang makan ke? Ada buat kenduri
1: Taklah Alia. Ni lah si Sima teringin now nak makan gulai tempoyak ulam katanya.
0: Patutlah segala jenis ulam ada ni. Pucuk paku, pucuk betik, pucuk ubi, petai. Ui, macam-macam.
1: Taklah Sima tu. Sejak ayah ini, macam-macam. Nak makan itulah, nak makan inilah, nak beli tu ini. Eh, tak faham lah.
0: Tantah. Ngidam tak?
1: Entahlah saya. Manalah tahu semua benda ni. Apa yang saya tahu sekarang, saya akan tumpukan sepenuh perhatian kat Sima.
0: Baguslah macam tu. Tapi awak pun kena tahu juga perkembangan semasa tau. Mulai 1 Ogos 2026, Hari Bekerja Hybrid. HBH. Dilaksanakan sebagai norma baru dalam perkhidmatan awam.
1: Yang itu mestilah tahu. Pejabat awam ni dibolehkan bekerja 2 hari dekat rumah atau lokasi alternatif yang diluluskan oleh ketua jabatan. Dan 3 hari di pejabat tertakluk kepada keperluan perkhidmatan. Kesesuaian fungsi serta syarat ditetapkan.
0: Betul tu Saif. Pelaksanaan itu bagi menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Konflik Asia Barat yang sedang berkuat kuasa sekarang ni.
1: Tapi macam mana pun Alia, perkhidmatan kaunter serta fungsi memerlukan kehadiran fizikal beroperasi seperti biasa. Termasuk sektor keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan mahkamah.
0: Sebenarnya inisiatif ni bagus sebab lebih fleksibel. Tanpa mengurangkan waktu bekerja, malah pelaksanaan HBH ni tidak akan menjejaskan penyampaian perkhidmatan penting, essential services, kerajaan kepada rakyat.
1: Tapi kumpulan negeri-negeri hari kelepasan mingguan masih sama kan?
0: Ya Saif, negeri-negeri hari kelepasan mingguan HKM pada Ahad, JPA menetapkan Isnin dan Jumaat sebagai hari kehadiran wajib ke pejabat. Bagi negeri HKM pada Jumaat, macam Kedah, Kelantan dan Terengganu pula, Ahad dan Khamis ialah hari kehadiran wajib ke pejabat.
1: Itu Abang Ajis kan Alia?
0: Mana?
1: Tu. Kan?
0: Alah, nak pergi mana pula dia tu? Abang Ajis!
1: Hai. Dia tinggalkan aku Abang macam tu je.
2: Abang Ajis!
3: Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Mahdani. Kembali bertemankan saya untuk jam yang terakhir ini. Bertemankan saya Mutia Samsudin, yang digambit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Untuk jam yang terakhir ini, baru berlalu ulangan Cubit-Cubit Manja yang diterbitkan oleh rakan penyampai Azura Lisa Aziz. Sekiranya saudara ingin dengarkan setiap hari Cubit-Cubit Manja, boleh dengarkan pada pukul 7.30 minit pagi dan ulangannya tepat pukul 5.15 minit petang. Sementara kita menantikan 5.30 minit petang untuk rancangan Adila, Aku, Dianda Lagu, kita dengarkan dahulu lagu daripada Shima, Teringin.

0: dimanche menggambit kenangan.
1: Aku dia dan lagu Adila.
2: Kisahnya bermula apabila aku ingin berhijrah ke Kuala Lumpur, mencatur nasib, mencari rezeki, mengubah kehidupan dan mengharapkan ada sinar yang terang di sepanjang jalan kehidupan.
3: Oh, kamu relawan dari Malaysia. Kalau begitu silakan. Silakan aja ke pesawat di sana. Hati-hati kamu ya. Terima kasih kerana datang membantu korban tsunami Aceh Darussalam.
4: Yalah, macam duduk luar negara lah. Mesti sejuk kan? Tambahku pula. Begitulah, kami ni datang dari kampung.
1: Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik Menggamit Kenangan.
5: Baik saudara, seperti biasa 5.30 minit petang kita akan dengarkan coretan Adila. Untuk petang ini kita terima coretan daripada Bakar Botak dari Labis Johor bertajuk Cinta Pertama Selamanya. Dan tiga buah lagu yang mengiringi coretan untuk petang ini dalam kenangan Wills, Siapa Pernah Jatuh Cinta, Siti Salmah dan Azura, Datuk Jamal Abdillah. Dan coretan petang ini disampaikan oleh Muhammad Fazil dan diterbitkan oleh Anisma Azwati Ahmad. Terus dengarkan Adila.

Aku seorang pendengar setia Radio Klasik. Sejak ia mula mengisi ruang udara lebih dua dekad yang lalu, suaranya tidak pernah lekang daripada hidupku. Radio itu bukan sekadar hiburan, tetapi teman setia yang menemani setiap detik perjalanan hidupku. Dari pagi yang sunyi, ke petang yang redup, hingga ke malam yang panjang berlagu rindu. Segala segmen aku minati, tidak kira irama lama yang malar segar atau lagu-lagu baru yang menyentuh jiwa. Setiap lagu seakan membawa aku mengembara kembali ke lorong-lorong kenangan yang pernah aku lalui. Namun, antara yang paling dekat di hati ialah segmen Adila. Aku, dia dan lagu. Setiap Isnin hingga Khamis, tepat jam 5.30 petang dan ulangan pada jam 1 pagi. Segmen itu bukan sekadar siaran, tetapi seolah-olah kisah hidupku sendiri diperdengarkan kepada dunia. Hari ini, aku ingin mencorekkan kisah hidupku. Sebuah perjalanan panjang yang bermula 65 tahun lalu. Aku dilahirkan di sebuah kampung kecil dalam daerah Segamat, negeri Johor. Hidup kami sederhana, malah boleh dikatakan serba kekurangan. Aku anak ke-8 daripada 13 adik-beradik, dibesarkan oleh ayah dan emak yang hanya bekerja kampung. Hidup kami ibarat pepatah lama, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Namun dalam serba kekurangan itu, kami tetap kaya dengan kasih sayang. Zaman kecilku penuh dengan kenangan. Berlari di bendang, mandi sungai, bermain tanpa mengenal erti penat. Sekolahku hanyalah setakat darjah 6. Bukan kerana tidak mahu belajar, tetapi keadaan tidak mengizinkan. Aku terpaksa membantu keluarga, menyumbang apa yang termampu demi kelangsungan hidup. Pada usia 19 tahun, sekitar tahun 1980, aku mula bekerja di kilang kelapa sawit di Ladang Gomali Estate, tidak jauh dari kampungku. Itulah permulaan aku mengenal erti kerja keras, berdikari dan tanggungjawab. Setiap hari aku bekerja tanpa jemu. Namun, hari Ahad menjadi hari yang paling dinanti. Hari cuti, hari untuk melepaskan lelah. Bersama rakan sekampung, kami akan ke Bandar Segamat. Hiburan kami waktu itu mudah, menonton wayang di panggung. Dan di situlah takdir hidupku bermula. Pada suatu hari Ahad, awal tahun 1985, aku dan seorang kawan ke panggung KT Segamat untuk menonton filem Azura. Sebelum membeli tiket, aku terlihat 4 orang gadis sudah pun membeli tiket terlebih dahulu. Entah kenapa, hatiku tertarik pada salah seorang daripada mereka. Dengan sedikit keberanian yang aku kumpul, aku bertanya kepada penjual tiket tentang tempat duduk gadis-gadis itu. Tanpa berlengah, aku membeli 2 tiket sebaris dan bersebelahan dengan gadis yang mencuri perhatianku.

Begitulah bermulanya sebuah kisah cinta. Zaman itu, cinta tidak seperti sekarang. Tiada telefon pintar, tiada mesej segera. Kami hanya berhubung melalui surat. Setiap helai kertas yang ditulis penuh dengan rindu, harapan dan doa. Setiap kali menerima surat daripadanya, hatiku berbunga. Setiap kali membalas, aku menulis dengan penuh kejujuran dan harapan. Tidak sampai setahun berkenalan, pada penghujung tahun 1985, bulan Disember, aku memberanikan diri mengikat tali pertunangan dengannya. Hantarannya sederhana, 1,500 serba satu, jumlah yang biasa pada zaman itu. Tempoh pertunangan kami hanya setahun, sebagai tanda ikatan yang bakal disatukan. Dan akhirnya, pada 15 November 1986, kami disatukan sebagai suami isteri. Ketika itu, aku berusia 25 tahun dan isteriku 20 tahun. Hari itu adalah hari paling bahagia dalam hidupku. Dari sebuah pertemuan di panggung wayang, lahirlah sebuah keluarga. Perjalanan perkahwinan kami bukanlah sentiasa indah. Ada suka, ada duka, ada tawa dan ada air mata. Namun kami tempuhi semuanya bersama, dengan sabar, dengan kasih dan dengan kepercayaan. Kini, genap hampir 40 tahun usia perkahwinan kami menjelang November 2026. Hasil perkahwinan kami, kami dikurniakan 6 orang cahaya mata, 4 perempuan dan 2 lelaki. Kini, keluarga kami semakin berkembang dengan kehadiran 8 orang cucu, 4 lelaki dan 4 perempuan. Daripada 5 orang anak yang telah berumah tangga, anak sulung kami perempuan. Kami namakan Nur Azura binti Abu Bakar. Sempena filem Azura yang menjadi saksi pertemuan kami dahulu. Nama itu bukan sekadar nama, tetapi simbol kenangan.

Dari tahun 1990, aku mula menetap di kampung Sungai Gatom Labis setelah mendapat pekerjaan di Majlis Daerah Labis. Di situlah aku membina kehidupan yang lebih stabil, membesarkan anak-anak dan mengharungi hari-hari sebagai seorang suami dan ayah. Tahun demi tahun berlalu tanpa terasa, sehinggalah pada Oktober 2021, aku bersara wajib. Kini, dalam usia yang semakin senja, aku kembali menikmati hidup dengan cara yang sederhana. Duduk di rumah, ditemani keluarga dan tentunya Radio Klasik. Radio itulah yang terus menjadi teman setia. Lagu-lagu itu bukan sekadar hiburan, tetapi kenangan. Kenangan yang hidup dalam setiap bait dan melodi. Kadangkala, aku termenung sendiri, tersenyum mengenang masa lalu. Dari seorang budak kampung menjadi pekerja ladang, kemudian suami, ayah dan kini datuk. Semuanya terasa seperti mimpi. Namun satu perkara yang pasti, aku bersyukur. Bersyukur atas segala yang telah aku lalui. Bersyukur kerana dipertemukan dengan seorang isteri yang setia sejak dari panggung wayang hingga ke hari ini. Bersyukur kerana dikurniakan anak-anak dan cucu yang menjadi penyambung kasih. Dan bersyukur kerana sepanjang perjalanan ini, Radio Klasik sentiasa ada, menjadi latar suara bagi setiap detik hidupku.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik saudara, 4 jam menemani saudara dengan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang menggamit kenangan, yang menyentuh rasa rindu dan membuai perasaan saudara. Nampaknya tugasan saya hampir sampai ke penghujungnya. Terima kasih kepada saudara yang sentiasa dengarkan kami 24 jam tanpa henti, yang dengarkan kami tak kira di mana jua saudara berada. Dan selepas ini, rakan penyampai Firdaus Isa akan menemani saudara dengan lagu-lagu yang indah, akan menyambung tugasan menghiburkan saudara. Dan sampai di sini saja saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ritma klasik, kenangan lalu menusuk kalbu.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Issa. Terus dia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Selasa 30 Jun 2026 bersamaan 14 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Mutiah Samsudin yang menemani saudara dalam Mestika Klasik. Baiklah saudara, bertemankan saya bermula 6 petang hingga 12 tengah malam dalam Ritma Klasik.

0: kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Ritma Klasik.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Buat apa tu? Ha, mungkin sedang menjamu selera. Mungkin makan pisang goreng. Mungkin tengah makan durian. Mungkin makan manggis. Maklum je lah. Sekarang musim durian, musim manggis. Musim apa lagi? Musim hujan pun ada setengah tempat musim hujan. Dan ada juga yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas dalam kereta. Ada yang dalam MRT, LRT. Apapun, terima kasih kerana memilih Radio Klasik sebagai teman saudara. Ada yang teman di sisi, ada yang teman di telinga. Janji saudara memilih Radio Klasik sebagai teman setia. Terima kasih kepada yang menyapa di laman WhatsApp Radio Klasik. Kita ada Mas Alostar, Nur Zali Ahmad, Hafsah Razak di Taman Sri Duyung. Siapa lagi? Kita ada Mamak Ila Labu, Osman Dahan di Ipoh, Cik Nur Malamat, Min Rahim di JB, Cik Karudin di Kelana Jaya, Kak Buzlah Temon, Yusuf Dana di Pantai Seremban, Hadijah Talib di Peneruk, siapa lagi? Roza di Kuching Sarawak, Halil Osman di Terong Perak, Pak Wan Bubur Lambuk, Razarina di Pematang Kuang, Kak Alifah, Hidup Maimun pun ada, dan juga ramai lagi yang petang-petang ni terus mengambil kenangan bersama saya di Radio Klasik. Lepas ini kita ada lagu Dia Datang, Datuk Nash dan Malamku Bermimpi, duet antara Datuk Syed Sobri dan Shirin.

0: Ritma Klasik.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama Merentas Zaman waktu sekarang pukul 6.26 minit petang. Jangan lupa untuk ikuti rakan niaga Taman Menggamit Kenangan pada pukul 6.30 minit petang nanti bersama Cikgu Rina dan Puan Mastura. Baiklah, terima kasih kepada Pak Chu Murizam di Isik Kedah. Katanya dengarkan Radio Klasik sambil makan serawa durian. Cicah roti, kata Pak Chu. Dan Aki di Ulu Ceka, Kuantan, katanya tengah bincang-bincang dengan kawan-kawan ni. Canang nak balik kampung Ulu Ceka Jumaat ini, nak makan durian. Selamat makan durian kepada yang sedang makan durian.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Ritma Klasik 9 malam hingga 12 tengah malam.
2: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
3: Radio Klasik menggamit kenangan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam. Baiklah, Rosnani Nayan di Kuala Kurau katanya di hujung senja titipkan doa semoga hati tenang dan sentiasa dalam rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Pak Cik Razali di Selayang katanya nak balik kampung kat Taiping. Oh, jadi bolehlah makan durian. Kebetulan sekarang harga durian pun agak murah kata Pak Cik Razali. Jalil Paimin di Kota Tinggi kata malam ni rehat di rumah setelah balik kampung. Ini dah balik kampung rupanya. Ada yang baru nak balik kampung. Baiklah, Syarif Amir di Alostar katanya bersama lagu-lagu yang mengambil kenangan masa-masa lalu. Macam itulah, Radio Klasik sentiasa menyiarkan lagu-lagu yang mengambil kenangan. Baiklah, lepas ini ada lagu Bimbang Terluka Lagi, Datuk Sudiman dan juga Noor Kumalasari, dan juga lagu Rosanna Kumalasari. Search hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Jazmil Yamal. Membawa bola Jazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditembus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izak Mbappe. Izak Mbappe, hantaran lintang sekarang ini menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.

0: Dapatkan segera di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Radio Klasik menggamit kendangan irama merentas zaman. Nin Banjari kata terima kasih kerana lagu-lagu yang disiarkan terhibur dan menggamit kenangan berlalu merentas zaman. Dan ucapan Nin Banjari untuk isteri yang bernama Fadilah, ucapan salam takziah di atas kehilangan emak yang tersayang meninggal dunia semalam, kata Nin Banjari. Semoga roh arwah hawa ditempatkan bersama orang-orang yang beriman, solehah dan soleh, insyaAllah, amin ya rabbal alamin, kata Nin Banjari. Buat anak-anak dan juga menantu-menantu, cucu-cucu di mana saja berada, dan untuk semua pendengar setia Radio Klasik, tak kira di mana juga berada, sama ada di kampung ataupun di bandar, dan juga di kampung Parit Bingan Laut, kampung Olak Batu, kampung Talang Bunut dan sekitar Parit Raja Batu Pahat Johor, katanya bersyukur dengan apa yang kita ada dan bersabar selalu. Dan juga Zakaria Osman di Gunung Semanggul Perak, katanya nak ucapkan selamat hari jadi yang ke-10 kepada anak saya Ainur Syakila Zakaria dengan ucapan rajin-rajinlah belajar dan moga Allah memberkatimu selalu, amin ya rabbal alamin.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama meredah zaman berlalu, lagu Tertutup Buatmu, nyanyian Wan Hardiah, lagu ciptaan Samsudin dan lirik oleh Hafsah Hasan. Baiklah, waktu sekarang dah pukul 7.18 minit malam, hampir di pukul 7.29 minit malam, dan pada 7.29 minit malam akan masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Baiklah, terima kasih kepada Zalia Husin, katanya tadi hujan di Ipoh, dan juga Pak Ngah Zaid dari Merbuk, katanya sedang makan-makan mi goreng bersama isteri tersayang. Macam itulah, petang-petang ni dah nak masuk maghrib ni, jadi ambillah waktu ini untuk kata bersama orang yang tersayang.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Ritma klasik. Mengimbau memori. Mengusik emosi.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Kalamullah di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mu'minun ayat 28 hingga 32.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Fa'in

dan berdoalah dengan berkata, "Wahai Tuhanku, turunkanlah daku di tempat turun yang berkat, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat."

Sesungguhnya, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda yang mendatangkan iktibar, dan sesungguhnya, kami tetap menguji hamba-hamba kami.

0: Lalu kami mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka dengan berfirman melalui rasul itu, "Sembahlah kamu akan Allah, yakni sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Oleh itu, tidakkah kamu mahu bertakwa kepadanya?"
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Radio Klasik menggamitkan

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, ya.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia.
3: Wih, cantik, memang mantap tapat bermasuk.
2: Alamak, aduh.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang. Ritma Klasik mengimbau memori, mengusik emosi.
0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
4: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang dah pukul 7.51 minit malam, menghampiri pukul 8 malam. Macam biasa, pukul 8 malam hingga 9 malam, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Lepas itu pukul 9 malam, kita ada berita dan kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam Ritma Klasik pada pukul 9.15 minit malam nanti.

Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing bola Azrul Salah. Namun berjaya digelus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izak Mbappe. Izak Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026, Radio Klasik. Gol!

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min thalathatin fi qaryah wala badwin la tuqamu fihimus salatu illa qad istahwadha alaihimus syaitan. Fa'alaikum bil jama'ah fa innama ya'kulu dhi'bul qasiyah. Yang bermaksud, tidak ada tiga orang yang menetap di suatu kampung atau di pedalaman yang tidak mendirikan salat, yakni secara berjamaah, melainkan mereka akan dikuasai oleh syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu berjamaah, kerana sesungguhnya serigala itu akan memakan, yakni ternakan, yang jauh terpinggir daripada kumpulannya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad Ibn Hibban dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Jariji. J-A-R-I-J-I. Jariji. Jariji adalah jari.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Polis telah melengkapkan siasatan berhubung kes letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di lapang sasar Camp Hobart, Gurun 16 Jun lalu, sebelum menyerahkan kes itu kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk siasatan lanjut. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, siasatan polis diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut SDR. Manakala siasatan terperinci kini diteruskan oleh ATM bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian.
1: Sebenarnya untuk siasatan tu, kita leave it to ROA. Kita buka SDR, kita serah kepada pihak tentera. Kalau kita tengok pun macam saya kata tadi, tidak ada, dia lebih pada teknikal lah kan. Bukan kata, nak kata cuai pun tidak. Sebab tadi ada saya sembang secara ni dengan panglima sendiri lah. Memang pihak tentera pun masih menjalankan siasatan secara detail lah. Sebab SOP dia setiap pelatih ni mesti ada diiringi dengan jurulatih. Mana mungkin ini latihan melibatkan keselamatan nyawa. Tengok kan, mana mungkin jurulatih nak kompromi dengan SOP-SOP. Tapi kadang-kadang atas sebab teknikal yang kita tak boleh nak explain, masih dalam siasatan, berlaku juga kemalangan ni.
0: Dato' Azli Abu Shah. Pembiayaan berjumlah RM5 bilion diluluskan kepada hampir 180 ribu usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini, sebagai usaha memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Steven Sim Chee Keong berkata, pembiayaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
2: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diluluskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan bumi putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia bumi putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan bumi putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
0: Steven Sim Chee Keong. Sementara itu, pendekatan pembelajaran berasaskan pekerjaan, Work-Based Learning, WBL, perlu dijadikan antara teras utama pendidikan tinggi.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Kembali bertemankan saya Firdaus Issa, sehingga pukul 12 tengah malam.

0: Pulang kasih penuh nostalgia di kasih.
1: Senang susah Dinda relakan menghadapi, inilah kasih sejati.
0: Lontaran suaramu kasih.
1: Malam ini kasih.
0: Hingga 12 tengah malam. Getaran kasih.

Klasik. Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Terus berkasih sayang di Radio Klasik bersama saya, Firdaus Issa. Lepas ini kita ada lagu Mekar di Jiwa, kumpulan X-Ray dan juga Seminggu Bersamamu Duena.

0: Ritma Klasik 9 malam hingga 12.30 malam.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merdah zaman berlalu, lagu Kemurnian Cinta, nyanyian Sain Sahuri, lagu yang menghiasi filem Prebek Lapu. Baiklah, Mak Daud di Kuala Nau katanya sambil-sambil dengarkan Radio Klasik, minum kopi O dan cicah roti kering saja. Maksudnya mungkin sedang santai-santai. Maklumlah tadi mungkin dah makan nasi awal-awal tadi. Jadi dengarkan Radio Klasik sehingga pukul 12.30 malam. Baiklah, siapa lagi yang kirimkan kiriman WhatsApp? Kita ada Acik Fatimah Zah. Katanya hari ini genap 47 tahun pernikahan. Buat suami tercinta yang disayangi, selamat betul menyambut ulang tahun yang ke-47 tahun katanya. Buat anak-anak cucu, nenek sentiasa ingat kepada cucu-cucu Tok Mak yang dirindui, kata Haji Fatimah Zah di Muar Johor. Baiklah, lepas ini kita ada lagu Zuraida, nyanyian Azman Idris. Siapa nama Zuraida? Boleh angkat tangan.

0: pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal, membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri, Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izak Mbappe. Izak Mbappe hantaran lintang sekarang ini menanti di depan. Cantik! Rolando! Peluang terbuka sekarang ini. Apalagi Rolando! Gol! Jaringan cantik Rolando Omar. Gol hebat. Jaringan memukau, menggegar jaring. Memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!

Radio Klasik menggami kenangan. Sifoni Kasihku Zur Eda membawa kita ke pukul 9.49 minit malam. Pukul 10 malam macam biasa kita ada nostalgia di Klasik. Baiklah, terima kasih kepada yang tak henti kirimkan sapaan, kirimkan status di laman WhatsApp Radio Klasik. Kita ada Kak Bih dari Temuh Perak, katanya baru lepas hujan jadi sejuk di tempat Kak Bih. Dan Yusuf Dana katanya santai-santai sambil dengarkan Radio Klasik, baru lepas makan sambil rehat katanya. Ramai lagi yang ada di laman WhatsApp Radio Klasik. Kita ada Zaini di Pontian, Kak Muzilah Temun, siapa lagi, kita ada Salih Ismail Parik Keroma, Kak Syam Jitra, dan juga Cik Muhammad Saleh di Kota Sarang Semun. Baiklah, lepas ini ada lagu Hitam Manisan Olan. Radio Klasik menggami kenangan.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.

0: di sana tentulah bertemu, di sana tentulah bertemu, di sana tentulah bertemu.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
2: Nostalgia di Klasik.
3: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baiklah, Wan Rahman di Kuching katanya sejuk di Kuching sekarang kerana hujan. Dan Syahriza dari Jendram pun katanya sejuk malam ni. Baiklah, lepas ini kita teruskan nostalgia klasik dengan tiga buah lagu, iaitu lagu Ingin Berjumpa, petikan filem Ratapan Ibu, diikuti lagu Jangan Tinggal Daku, petikan filem Ibu Metuaku, dan Laju Buaiku Laju, petikan filem Bawang Putih, Bawang Merah. Filem Bawang Putih, Bawang Merah diterbitkan pada tahun 1959.

0: à la seboua masa ela satu banyak banyak dua sedikit sedikit tiga jarang jarang empat kadang kadang apa itu
1: kawin
0: kawin buktikan satu banyak
1: artinya orang yang kawin satu memang banyak di dalam dunia ini. Dua, sedikit, sedikit. Artinya, orang yang kawin dua, sedikit bilangannya daripada orang yang kawin satu. Tiga, jarang, jarang. Artinya, orang yang kawin tiga, jarang, jarang yang kita dengar. Empat, kadang, kadang. Artinya, orang yang kawin empat, kadang-kadang baru kita dengar sekali. Itulah jawabannya, tuanku.
2: Begitu ahli nujum?
1: Benar, tuanku.
2: Bagaimana begini, Mas Tai? Betul atau tidak?
3: Betul, tuanku.
2: Kita beroleh kemenangan yang ketiga kali.

0: baru Indonesia Mambo.
1: Nostalgia di Klasik.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baiklah, kita teruskan nostalgia di Klasik malam ini dengan lagu Salawati nyanyian Alfian, diikuti lagu Oh Rohaya nyanyian Abdul Aziz. Lepas itu ada lagu Di Tepi Danau Puspa Maria Manado dan Kasih Sekejap nyanyian Suhaimi.

hatiku selalu gelisah. Oh Salawati, daku tak kuasa

0: Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merdah zaman. Baiklah, terima kasih kepada Kak Rohaya yang katanya terima kasih kerana siarkan lagu Rohaya. Macam itulah, ada yang beruntung kerana namanya dijadikan lagu. Baiklah, turut melaporkan diri Osman Goodbye Pulau Pinang dan Mas Alostar katanya nak dengarkan Radio Klasik sampai 12.30 malam. Temankan saya dalam Ritma Klasik. Baiklah, kita teruskan Nostalgia Klasik malam ini dengan lagu Kopi Susu nyanyian Sandra, diikuti lagu Sate petikan filem Sumpah Pontianak. Lagu nyanyian Wahid Satih, filem terbitan tahun 1958 dan diikuti lagu Penjual Roti S. Effendi.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang dah pukul 10.49 minit malam, hampir pukul 11 malam. Pukul 11 malam ada berita, dan selepas itu saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Oleh itu, saya Firdaus Isa menyusul 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dan Kak Imah Marang katanya minta semua pendengar Radio Klasik sama-sama doakan kesihatan suaminya yang ada masalah jantung. Jadi sama-samalah kita doakan pendengar Radio Klasik semuanya sihat-sihat belaka, yang mana dalam kesusahan moga dipermudahkan. Baiklah, saya tinggalkan saudara dengan lagu Lima Bini nyanyian M. Yatim, diikuti lagu Gambar Remaja Laila Sani dan juga Ratu Sari petikan filem Laila Majnun. Filem Laila Majnun dikeluarkan pada tahun 1962. Assalamualaikum.

Harga runcit petrol, diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter. Penebusan baucer buku Madani bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Lembah Klang. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pengoperasian LRT3 tersebut dijangka memberi manfaat besar kepada pelajar Universiti Teknologi Mara Shah Alam.
1: Dengan adanya LRT sebenarnya dia memberi kemudahan yang sangat baik dan yang dia akan mengurangkan kesesakan untuk pelajar dan dari segi perbelanjaan pelajar untuk bergerak ke seluruh kawasan Lembah Kelang ini. Dan dia tentunya memberi kelegaan kepada mereka yang menghadapi masalah kesesakan untuk sampai ke kampus Shah Alam ini. Seperti yang kita ketahui, kawasan ini pun membangun dengan begitu pesat sekali dan tentunya mengambil masa untuk sampai.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pelaksanaan Jualan Rahmah diperluas ke platform e-dagang menerusi Jualan Ehsan Rahmah secara dalam talian dengan kerjasama TikTok Shop. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, inisiatif itu sekaligus memudahkan pengguna mendapatkan barangan keperluan pada harga berpatutan. Program berkenaan turut sejajar dengan kempen Jom Beli Produk Malaysia dalam menyokong produk tempatan, merangkumi barangan, perkhidmatan serta usaha mempromosikan usahawan tempatan. Dewan Rakyat meluluskan rang Undang-Undang Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulas Kesegaran ketika menggulung perbahasan RUU.
2: Perkara ini adalah selaras dengan proviso kepada penerangan peranggan 6-2-B Akta Eksekutif 1992 Akta 479 yang memperuntukkan bahawa bagi kesalahan pemakaian luar wilayah, syarat dual criminality dipenuhi jika hal kesalahan itu boleh dihukum di bawah Undang-Undang Malaysia sekiranya ia berlaku dalam hal keadaan yang bersamaan di luar Malaysia.
0: M. Kula Segaran. Polis telah melengkapkan siasatan berhubung kes letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di lapang sasar Kem Hobart Gurun 16 Jun lalu sebelum menyerahkan kes itu kepada Angkatan Tentera Malaysia untuk siasatan lanjut. Demikian menurut Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah.
3: Sebenarnya untuk siasatan tu, kita leave it to ROA. Kita buka SDR, kita serah kepada pihak tentera. Kalau kita tengok pun macam saya kata tadi, tidak ada, dia lebih pada teknikal lah kan. Bukan kata, nak kata cuai pun tidak. Sebab tadi ada saya bersembang secara ni dengan panglima sendiri lah. Memang pihak tentera pun masih menjalankan siasatan secara detail lah. Sebab SOP dia setiap pelatih ni mesti ada diringankan jurulatih. Mana mungkin ini latihan melibatkan keselamatan nyawa. Kita tengok kan, mana mungkin mungkin jurulatih nak kompromi dengan SOP-SOP. Tapi kadang-kadang atas sebab teknikal yang kita tak boleh nak explain, masih dalam siasatan, berlaku juga kemalangan ni.
0: Dato' Azli Abu Shah. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin memulakan lawatan kerja rasmi selama 3 hari bermula hari ini di Australia bagi memperkukuh kerjasama kedua-dua negara dalam sektor pertahanan. Antaranya akan menyaksikan majlis pemeteraian kerjasama strategik antara Westar Defence Industry Sdn Bhd dengan syarikat Aero Angkasa. Kedua-dua negara akan turut meneroka kerjasama melibatkan institusi pengajian tinggi, pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi dan penglibatan industri.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Penyerang Erling Haaland menjadi harapan Norway untuk menewaskan Ivory Coast awal pagi esok untuk mara kepusingan 16. Penyerang Manchester City itu mengumpul 4 gol dalam 2 perlawanan sebelum ini tidak diturunkan ketika Norway tewas 1-4 kepada Perancis pada perlawanan terakhir kumpulan. Jurulatih Norway, Ståle Solbakken, memuji kepimpinan pemain itu yang disifatkan sebagai antara pemain terbaik dunia. Pemenang perlawanan akan berdepan Brazil di pusingan 16 terbaik Isnin depan. Dalam pada itu, Perancis bakal mempertaruhkan barisan serangan berbisa apabila berdepan Sweden pada pukul 5 pagi. Sekiranya menang, Les Bleus dijadual bertemu Paraguay di pusingan seterusnya selepas menyingkirkan juara 4 kali Jerman menerusi penentuan sepakan penalti. Sementara itu, tuan rumah bersama Meksiko berjumpa Ecuador pada pukul 9 pagi. Sekiranya menang, El Tricolor bakal bertemu pemenang antara England atau Kongo di pusingan 16 terbaik. Luar negara, beberapa kapal dilihat kembali berlayar melalui Selat Hormuz ketika usaha diplomatik antara Iran dan Amerika Syarikat memasuki fasa baharu bagi menamatkan konflik yang berlarutan. Perkembangan itu mencetuskan harapan pemulihan laluan perdagangan global meskipun Iran menafikan laporan bahawa rundingan dengan Amerika Syarikat akan diadakan di Doha minggu ini. Memasuki hari kelima, operasi mencari dan menyelamat diteruskan selepas dua gempa bumi kuat mengorbankan sekurang-kurangnya 1,700 orang. Pihak berkuasa memaklumkan lebih 5,000 mangsa cedera, manakala hampir 16,000 keluarga terjejas akibat kemusnahan ratusan bangunan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga runcit petrol, diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter. Penebusan baucer buku madani bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

0: ritma klasik.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Antara rekod yang paling menarik dalam sejarah kejohanan Piala Dunia ialah pada kejohanan Piala Dunia 2002. Oliver Hahn, seorang penjaga gol dari pasukan Jerman, membantu pasukannya sehingga ke perlawanan akhir yang menyaksikan pasukan Jerman tewas kepada pasukan Brazil. Yang menariknya, trofi bola emas ataupun golden ball dimenangi oleh Oliver Hahn. Kebiasaannya, trofi ini dimiliki oleh pemain yang bermain untuk posisi penyerang, tengah atau penjaring gol terbaik. Penampilan luar biasa Oliver Hahn dalam Piala Dunia 2002 membolehkan beliau berjaya memenangi trofi bola emas ataupun golden ball, iaitu anugerah kepada pemain terbaik sepanjang kejohanan. Sehingga hari ini, tiada penjaga gol lain yang pernah memenangi anugerah itu. Formasi bola di Klasik.
3: Panjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk lawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal, membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri, Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026, Radio Klasik. Gol!

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat di luar sana, kita bersama pada hari ini dan insya-Allah pada hari ini kita akan mulakan ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima surah Al-Qasas juzuk yang ke-20.

0: منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العظيم.
1: Ayat yang kita bacakan tadi antaranya berkaitan bagaimana Fir'aun menjadikan penduduk Mesir itu berpuak-puak. Yang kedua, kekejaman dan kezaliman Fir'aun apabila membunuh kanak-kanak lelaki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Dan yang akhirnya, Allah memberikan ihsan pertolongan kepada kaum-kaum yang tertindas untuk menentang kezaliman dan juga penindasan. Alhamdulillah, muslimin yang dirahmati Allah, demikian tadi 5 ayat yang telah kita bacakan bersama. Mudah-mudahan insya-Allah ianya memberikan kebaikan dan juga manfaat kepada kita semua. Kekallah kita terus bersama Al-Quran. Mudah-mudahan insya-Allah Allah senantiasa memandu kehidupan kita sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjakim

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga

0: Kepada pendengar Radio Plastik ini, saya sarankan kita terus mendengar, kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita, kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar, kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu, bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kalau kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

Aku seorang pendengar setia Radio Klasik. Sejak ia mula mengisi ruang udara lebih dua dekad yang lalu, suaranya tidak pernah lekang daripada hidupku. Radio itu bukan sekadar hiburan, tetapi teman setia yang menemani setiap detik perjalanan hidupku. Dari pagi yang sunyi, ke petang yang redup, hingga ke malam yang panjang berlagu rindu. Segala segmen aku minati, tidak kira irama lama yang malar segar atau lagu-lagu baru yang menyentuh jiwa. Setiap lagu seakan membawa aku mengembara kembali ke lorong-lorong kenangan yang pernah aku lalui. Namun, antara yang paling dekat di hati ialah segmen Adila. Aku, dia dan lagu. Setiap Isnin hingga Khamis, tepat jam 5.30 petang dan ulangan pada jam 1 pagi. Segmen itu bukan sekadar siaran, tetapi seolah-olah kisah hidupku sendiri diperdengarkan kepada dunia. Hari ini, aku ingin mencorekkan kisah hidupku. Sebuah perjalanan panjang yang bermula 65 tahun lalu. Aku dilahirkan di sebuah kampung kecil dalam daerah Segamat, negeri Johor. Hidup kami sederhana, malah boleh dikatakan serba kekurangan. Aku anak ke-8 daripada 13 adik-beradik, dibesarkan oleh ayah dan emak yang hanya bekerja kampung. Hidup kami ibarat pepatah lama, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Namun dalam serba kekurangan itu, kami tetap kaya dengan kasih sayang. Zaman kecilku penuh dengan kenangan. Berlari di bendang, mandi sungai, bermain tanpa mengenal erti penat. Sekolahku hanyalah setakat darjah 6. Bukan kerana tidak mahu belajar, tetapi keadaan tidak mengizinkan. Aku terpaksa membantu keluarga, menyumbang apa yang termampu demi kelangsungan hidup. Pada usia 19 tahun, sekitar tahun 1980, aku mula bekerja di kilang kelapa sawit di Ladang Gomali Estate, tidak jauh dari kampungku. Itulah permulaan aku mengenal erti kerja keras, berdikari dan tanggungjawab. Setiap hari aku bekerja tanpa jemu. Namun, hari Ahad menjadi hari yang paling dinanti. Hari cuti, hari untuk melepaskan lelah. Bersama rakan sekampung, kami akan ke Bandar Segamat. Hiburan kami waktu itu mudah, menonton wayang di panggung. Dan di situlah takdir hidupku bermula. Pada suatu hari Ahad, awal tahun 1985, aku dan seorang kawan ke panggung KT Segamat untuk menonton filem Azura. Sebelum membeli tiket, aku terlihat 4 orang gadis sudah pun membeli tiket terlebih dahulu. Entah kenapa, hatiku tertarik pada salah seorang daripada mereka. Dengan sedikit keberanian yang aku kumpul, aku bertanya kepada penjual tiket tentang tempat duduk gadis-gadis itu. Tanpa berlengah, aku membeli 2 tiket sebaris dan bersebelahan dengan gadis yang mencuri perhatianku.

Begitulah bermulanya sebuah kisah cinta. Zaman itu, cinta tidak seperti sekarang. Tiada telefon pintar, tiada mesej segera. Kami hanya berhubung melalui surat. Setiap helai kertas yang ditulis penuh dengan rindu, harapan dan doa. Setiap kali menerima surat daripadanya, hatiku berbunga. Setiap kali membalas, aku menulis dengan penuh kejujuran dan harapan. Tidak sampai setahun berkenalan, pada penghujung tahun 1985, bulan Disember, aku memberanikan diri mengikat tali pertunangan dengannya. Hantarannya sederhana, 1,500 serba satu, jumlah yang biasa pada zaman itu. Tempoh pertunangan kami hanya setahun, sebagai tanda ikatan yang bakal disatukan. Dan akhirnya, pada 15 November 1986, kami disatukan sebagai suami isteri. Ketika itu, aku berusia 25 tahun dan isteriku 20 tahun. Hari itu adalah hari paling bahagia dalam hidupku. Dari sebuah pertemuan di panggung wayang, lahirlah sebuah keluarga. Perjalanan perkahwinan kami bukanlah sentiasa indah. Ada suka, ada duka, ada tawa dan ada air mata. Namun kami tempuhi semuanya bersama, dengan sabar, dengan kasih dan dengan kepercayaan. Kini, genap hampir 40 tahun usia perkahwinan kami menjelang November 2026. Hasil perkahwinan kami, kami dikurniakan 6 orang cahaya mata, 4 perempuan dan 2 lelaki. Kini, keluarga kami semakin berkembang dengan kehadiran 8 orang cucu, 4 lelaki dan 4 perempuan. Daripada 5 orang anak yang telah berumah tangga, anak sulung kami perempuan. Kami namakan Nur Azura binti Abu Bakar, sempena filem Azura yang menjadi saksi pertemuan kami dahulu. Nama itu bukan sekadar nama, tetapi simbol kenangan.

Dari tahun 1990, aku mula menetap di kampung Sungai Gatom Labis setelah mendapat pekerjaan di Majlis Daerah Labis. Di situlah aku membina kehidupan yang lebih stabil, membesarkan anak-anak dan mengharungi hari-hari sebagai seorang suami dan ayah. Tahun demi tahun berlalu tanpa terasa, sehinggalah pada Oktober 2021, aku bersara wajib. Kini, dalam usia yang semakin senja, aku kembali menikmati hidup dengan cara yang sederhana. Duduk di rumah, ditemani keluarga dan tentunya Radio Klasik. Radio itulah yang terus menjadi teman setia. Lagu-lagu itu bukan sekadar hiburan, tetapi kenangan. Kenangan yang hidup dalam setiap bait dan melodi. Kadangkala, aku termenung sendiri, tersenyum mengenang masa lalu. Dari seorang budak kampung menjadi pekerja ladang, kemudian suami, ayah dan kini datuk. Semuanya terasa seperti mimpi. Namun satu perkara yang pasti, aku bersyukur. Bersyukur atas segala yang telah aku lalui. Bersyukur kerana dipertemukan dengan seorang isteri yang setia sejak dari panggung wayang hingga ke hari ini. Bersyukur kerana dikurniakan anak-anak dan cucu yang menjadi penyambung kasih. Dan bersyukur kerana sepanjang perjalanan ini, Radio Klasik sentiasa ada, menjadi latar suara bagi setiap detik hidupku.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Harmoni Klasik.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi dan pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam. Seorang lagi tokoh yang akan kita berkenalan pada hari ini ialah Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu, yang merupakan salah seorang sahabat Nabi yang paling dipercayai dalam urusan pentadbiran dan diplomasi. Beliau bukan sahaja seorang panglima perang yang hebat, malah seorang pendakwah yang berjaya mengislamkan wilayah Bahrain, iaitu wilayah timur semenanjung tanah Arab ketika itu. Nama penuh beliau Al-Ala bin Abdullah bin Imad bin Akbar bin Rabi'ah bin Muqni' bin Hadramaut. Beliau berasal daripada Hadramaut, Yaman, tetapi menetap di Makkah. Beliau merupakan antara individu awal yang memeluk Islam, iaitu As-Sabiqun al-Awwalun. Beliau dikenali sebagai seorang yang fasih, bijaksana dan memiliki karamah yang sering dikaitkan dengan doa yang sangat mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat potensi besar pada Al-Ala dalam bidang diplomasi dan pentadbiran. Pada tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Ala ke wilayah Bahrain membawa surat dakwah kepada penguasa wilayah tersebut, Munzir bin Sawa. Melalui kebijaksanaan Al-Ala, Munzir dan sebahagian besar rakyatnya memeluk Islam tanpa pertumpahan darah. Beliau merupakan antara segelintir gubernur yang dikekalkan jawatannya merentasi 3 zaman kepimpinan, bermula dari zaman Rasulullah, diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan awal zaman Umar Al-Khattab. Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu juga sangat dikenali dalam kitab-kitab sejarah Islam sebagai seorang sahabat yang doanya sangat mustajab. Semasa ekspedisi memerangi golongan murtad di Bahrain, tentera Islam yang dipimpin oleh Al-Ala terperangkap dalam situasi cemas di padang pasir Ad-Dahna. Unta-unta mereka lari membawa seluruh bekalan makanan dan air, menyebabkan tentera Islam berada dalam kehausan yang melampau di tengah panas terik. Al-Ala kemudian menenangkan tenteranya dengan berkata, "Janganlah kamu takut. Bukankah kamu orang Islam? Bukankah kamu di jalan Allah? Bukankah kamu penolong agama Allah?" Beliau kemudian bersolat dan berdoa, "Ya Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha tinggi, yang maha agung, sesungguhnya kami adalah hamba-hambamu. Kami sedang dalam perjalanan memerangi musuhmu. Maka turunkanlah hujan kepada kami." Tidak lama kemudian, awan muncul dan hujan turun dengan sangat lebat sehingga seluruh pasukan dapat minum, berwuduk dan memenuhi bekas air mereka. Hebatnya, apabila mereka beredar dari situ, didapati kawasan sekitar tidak basah, seolah-olah hujan hanya turun khusus untuk pasukan tersebut. Manakala dalam kitab Siyaru A'lamun Nubala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Aku melihat 3 perkara pada Al-Ala yang membuatkan aku mencintai selama-lamanya. Yang pertama, beliau merentasi laut dengan kudanya semasa peperangan di Darin. Semasa menuju ke Bahrain, beliau berdoa kepada Allah di padang pasir Ad-Dahna. Lalu terpancutlah mata air sehingga mereka semua dapat minum. Apabila salah seorang tentera tertinggal barangannya dan kembali semula untuk mengambilnya, dia tidak mendapati air di tempat tersebut di mana ianya telah hilang, kembali kering seolah-olah tidak pernah ada air." Al-Ala bin Al-Hadrami wafat pada tahun 21 Hijrah. Namun sebahagian sumber menyebutkan tahun 14 Hijrah semasa dalam perjalanan ke Basrah, dan ada juga yang menyebutkan ketika masih menjawat sebagai gubernur di Bahrain. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang pemimpin yang menggabungkan kekuatan spiritual iaitu doa dengan ketangkasan taktikal. Beliau juga dikenali sebagai seorang sahabat yang sangat gemar membaca doa, "Ya Aliyu, Ya Azimu, Ya Alimu, Ya Halimu," dalam setiap urusannya. Demikianlah kisah tokoh Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Radio Klasik di Alor Star 94.9.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Jangan sebar berita palsu. Berita palsu mengakibatkan ketakutan, menambah kegelisahan serta mencetuskan kebencian dan kemarahan orang ramai. Berita tidak sahih dan berunsur provokasi juga mampu menyebabkan ketidakstabilan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Penyebaran berita yang tidak tepat banyak mempengaruhi orang ramai, lantas mencetuskan rasa panik dan mendorong untuk membuat keputusan melulu. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Harmonii Classic.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan maksudnya, sesungguhnya amalan yang mula-mula dihisab, yakni diperhitungkan daripada seseorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya dan dia Maha mengetahui, telitilah pada salat hamba-Ku. Adakah dia telah menyempurnakannya ataupun ada kekurangan padanya? Sekiranya lengkap sempurna, maka ia ditulis sebagai sempurna. Sekiranya ada kekurangan, maka Allah telah berfirman kepada malaikat, adakah terdapat salat-salat sunat yang telah dikerjakannya? Sekiranya salat-salat sunat tersebut ada, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sempurnakanlah bagi hamba-Ku pada salat fardunya daripada salat sunat yang telah ditunaikannya. Dan kemudian segala amalan itu dihitung melalui cara itu. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih.
2: Radio Klasik menggamit kenangan untuk makluman saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kanun. K-A-N-O-N. Kanun. Kanun adalah meriam.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Sajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi.

Dengar lafaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi menemani saudara sajian klasik 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Dan untuk hari ini, hari baru. Tarikh baharu untuk hari ini, 1 Julai 2026. Sama dengan 15 Muharram 1448 Hijrah. Dan untuk malaman saudara, azan subuh telah pun berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya serta Shah Alam Selangor 5.54 minit pagi. Sementara syuruk untuk pagi ini 7 minit pagi. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami setiap waktu 24 jam dan menjadikan tengah malam saudara terus terhibur dengan menggamit memori dan kenangan di ruangan harmoni klasik. Lagu tanpa henti 12 tengah malam hingga 6 pagi tadi. Terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Kekalkan keceriaan di pagi saudara. Hanya di sajian klasik.

0: gelap gulita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: pasal pembuli siber ni. Ha. Ni bukan perkara baru, Manan. Ha. Sebelum ni pun dah timbul dah pembuli jalan raya lah. Sekarang ni pembuli alam maya pula.
1: Orang yang beri komen-komen jahat tu bukannya nak berfikir hati dan perasaan orang lain ni tak?
0: Betul juga kan cikgu? Ha, yang menanggungnya tu bukan mereka.
2: Yang paling saya tak setuju, buka aib orang yang kena buli.
3: Betul Adi. Bila kita komen di media sosial tu, semua orang boleh baca. Seluruh dunia boleh tahu.
4: Hentikan buli siber. Pesanan Prihatin Radio Klasik.
5: Taiping 103.3 dan Ipoh 88.3 merentas sempadan Radio Klasik.

Lagu nyanyian Bob Rezal, Terbiar Dalam Luka. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1987. Menemani saudara sajian klasik sehingga 10 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi yang baru saja bersama dengan kami. Mungkin pagi ini ada urusan yang nak diselesaikan atau juga mahu persiapan untuk siapkan anak ke sekolah atau ke pejabat atau juga sedang menyiapkan sarapan pagi. Di mana saja, tak kira lah, di restoran, berniaga sekalipun. Semoga dimudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki. Baik, hari ini 1 Julai 2026 mungkin tarikh yang cukup istimewa buat saudara. Ada hari atau cerita yang menarik yang nak dikongsikan. Tak kiralah pahit, manis, suka duka dengan tarikh hari ini, hantarkan ke WhatsApp kami 0135656128. Saya akan kongsikan dedikasi juga cerita saudara di jam yang berikutnya. Seperti biasa, jangan lupa untuk ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri tepat pukul 7 pagi nanti. Ayo kita berhibur dengan lagu nyanyian Melati. Pak, balik pak. Terus ke kasetnya. Sajian klasik.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

0: Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan 10 sen seliter bermula hari ini hingga 8 Julai 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan penurunan tersebut berikutan purata harga pasaran minyak antarabangsa selaras dengan formula mekanisme penetapan harga automatik. Bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM4 seliter. Manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Sementara itu, selaras dengan pelaksanaan budi diesel seluruh negara, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN membatalkan arahan kawalan penyelon diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan Labuan berkat kuasa hari ini. Ia merangkumi had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter. Ketua Pengarah Pengat Kuasa KPDN Dato' Azman Adam berkata, pembatalan itu susulan dengan pelaksanaan mekanisme baharu pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard. Justru semua pembangkang lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual bahan bakar tersebut di negeri berkenaan diminta mengambil maklum mengenai arahan tersebut. Beralih ke perkembangan lain, pasport Malaysia antarabangsa PMA versi baharu dilancarkan dengan 94 ciri keselamatan dipertingkat. PMA dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu menawarkan tempoh sahlaku 5 tahun atau hingga 10 tahun dan boleh diperoleh Malaysia bermula hari ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pilihan tempoh sahlaku itu memberi lebih kemudahan kepada rakyat, khususnya mereka yang kerap keluar negara atas urusan pekerjaan, perniagaan, pengajian atau bersama keluarga. Kadar bayaran ditetapkan RM350 bagi tempoh 10 tahun, manakala RM200 bagi 5 tahun. Hampir semua negeri menerima peruntukan kerajaan persekutuan lebih tinggi berbanding hasil cukai disumbangkan, kecuali Selangor dan Pulau Pinang yang mencatat kutipan hasil lebih besar. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar berkata, agihan peruntukan dibuat berdasarkan keperluan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang ditentukan berdasarkan keperluan mendesak di setiap negeri, termasuk bagi projek tempatan banjir, menaik taraf lebuh raya dan jalan baharu di Pen Borneo, selain sistem saliran air, pembasmian kemiskinan dan pembangunan sekolah. Lebih 2.2 juta pelajar akan menerima manfaat program Baucer Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus hari ini hingga 31 Oktober depan. Penebusan baucer dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
1: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas Madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas Madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada.

0: 180,000 usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, langkah tersebut sebagai usaha memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Pemilihan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
1: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diloloskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan bumi putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia bumi putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan bumi putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
0: Steven Sim. Pelaksanaan konsep Jalan Rahmah kini diperluas menerusi platform e-dagang melalui Jalan Ihsan Rahmah secara dalam talian dengan kerjasama TikTok Shop. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali, inisiatif itu memudahkan pengguna mendapatkan barangan keperluan pada harga berpatutan.
2: Pertama, satu agenda untuk kita memartabatkan produk tempat. Yang kedua, agenda untuk kita membantu menguruskan isu kosara hidup. Dan yang ketiga adalah agenda untuk kita membantu para usahawan kita yang juga terkait dengan apa? Dengan usaha untuk kita meningkatkan pendapatan rakyat. Dan apa yang dianjurkan oleh TikTok pada hari ini, TikTok Shop khususnya in particular, sebenarnya sejajar dengan agenda yang digariskan dengan kerajaan.
0: Program berkenaan turut sejajar dengan kempen Jom Beli Produk Malaysia dalam menyokong produk tempatan merangkumi barangan, perkhidmatan serta usaha mempromosikan usahawan tempatan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, penyerang sensasi Norway Erling Haaland muncul sebagai wira apabila meledak gol kemenangan, membantu pasukannya menewaskan Ivory Coast 2-1 dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia di Dallas. Norway terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-39 menerusi Antonio Nusa hasil bantuan Kapten Martin Ødegaard sekaligus meletakkan pasukannya di hadapan 1-0 sehingga tamat babak pertama. Ivory Coast kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-74 menerusi Ahmad Diallo. Namun Haaland memastikan kemenangan Norway dengan penyedah dari jarak dekat pada minit ke-86 hasil hantaran Patrick Berg. LeBron James, penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah NBA, akan meninggalkan Los Angeles Lakers namun masih meneruskan kerjayanya dalam liga tersebut. Menurut ejennya Rich Paul, pemain forward berusia 41 tahun itu telah memaklumkan perkara tersebut kepada Lakers. Jelas beliau, James memilih untuk memaklumkan kepada Lakers lebih awal sebelum bermulanya tempoh ejen bebas sebagai tanda hormat dan penghargaan terhadap perjalanan mereka bersama serta memberi ruang kepada kelab itu untuk merancang aktiviti luar musim mereka.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara. Tentera rejim Zionis Israel menutup ibu pejabat Persatuan Kebajikan Al-Tadamun Palestin di Bandar Nablus, Tebing Barat. Tel Aviv mendakwa organisasi itu menyokong kegiatan keganasan. Keseluruhan bangunan yang menempatkan ibu pejabat telah ditutup dengan pintu pagar besi dikimpal sehingga tidak boleh dibuka. Tindakan tersebut mengejutkan Datuk Bandar Nablus, Anan Al-Atira. Jelas bel Al-Tadamun, Al-Tadamun menyediakan perkhidmatan kepada anak-anak yatim serta mengendalikan sekurang-kurangnya 3 buah sekolah dan sebuah klinik. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengecam serangan terhadap sebuah konvoi bantuan kemanusiaan di Sudan Selatan yang mengorbankan 5 petugas kemanusiaan pertubuhan tersebut. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, 4 lagi petugas mengalami cedera dalam serangan itu. Beberapa orang awam turut dilaporkan terbunuh atau cedera. Tegas Dujarric, konvoi itu jelas ditandakan sebagai bantuan kemanusiaan. Sekurang-kurangnya 14 pelajar maut manakala beberapa yang lain cedera selepas bumbung sebuah pusat tuisyen swasta di Lahore, Timur Laut Pakistan runtuh. Ketika kejadian, terdapat 35 hingga 40 pelajar berada di pusat tuisyen berkenaan. Menteri Kesihatan Wilayah Punjab, Khawaja Imran Nazir berkata,

tiada lagi kawalan penjualan diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan. Jalan Ihsan Rahmah di Perkasa menerusi e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

Saudara, ujian bukan hadir untuk memusnahkan kehidupan kita sebenarnya, tetapi untuk membentuk satu kekuatan yang belum pernah kita sedari. Kerana setiap air mata yang jatuh, setiap luka yang dirasai dan setiap kesabaran yang dipertahankan, semuanya tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Ketika jalan yang kita rasa terasa sempit, yakinlah bahawa Tuhan sedang mengajar kita untuk bergantung hanya kepadanya. Dan jangan sesekali kita berputus asa, saudara. Kerana selepas setiap kesulitan itu, pasti ada kemudahannya. Teruslah melangkah dengan sabar, berdoa tanpa jemu dan bertawakal sepenuh hati. Apa yang ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah tersasar sebenarnya. Dan apa yang terlepas daripada kita pasti bukan yang terbaik menurut rancangan atau perancangan Allah sendiri. Ingat, saudara, orang yang paling kuat bukanlah yang tidak pernah diuji, tetapi mereka yang tetap teguh berdiri walaupun berkali-kali diuji. Setiap ujian adalah tanda bahawa Allah masih menulis kisah hidup kita. Selagi masih diberikan nafas, selagi itulah masih ada harapan untuk berjaya. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Dengarkan juga di MyTV saluran 705 dan juga laman sesawang kami www.rtmklik.rtm.gov.my. Seperti biasa, jangan lupa untuk ikuti rancangan Cubit-Cubit Manja untuk pagi ini dengan tajuk Aifa. Dengarkan 7.30 minit pagi. Terus kekal setia, Sajan Klasik.

0: Kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Ui, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
3: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
4: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi?
4: Ada lagi.
5: Apa kena lubang hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

lagu-lagu mengkami kenangan. Memori indah.

Lagu nyanyian Nur Aniza Idris sebentar tadi berjudul Aku Kehilanganmu. Terima kasih yang baru setia mendengarkan kami. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini ke pejabat atau ke mana arah yang dituju sekalipun. Fokus pemanduan saudara, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, seperti biasa, saya nak kongsikan jagaan cuaca untuk pagi ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk hari ini, 1 Julai 2026. Di Semenanjung, dijangkakan pagi ini ribut petir menyeluruh di daerah Perlis, juga di kebanyakan tempat antaranya ribut di daerah Pulau Pinang, Kedah dan Perak. Hujan di kawasan Selangor, Melaka, Johor, juga kawasan Pantai Negeri Sembilan. Di Sabah pula dijangkakan pagi ini hujan di beberapa tempat antaranya di daerah Sandakan, juga di Tawau dan pedalaman. Sementara di Sarawak pula dijangkakan hujan pagi ini di kawasan Serian, daerah Kuching, Samarahan, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan juga Miri. Baik, kita ada lagu nyanyian Sani Sahuri bersama M. Ramli, juga Farah Dia, tapi kita berhibur terlebih dahulu dengan persembahan Senario Cinta Berkarat. Terus kekal, ajaklah.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana saja frekuensi di seluruh negara. Baik, saya nak kongsikan keputusan terkini kejohanan Piala Dunia 2026. Norway mengesahkan tempat kepusingan 16 terakhir Piala Dunia 2026 selepas menewaskan Ivory Coast 2-1 dalam aksi pusingan 32 di Stadium Dallas pagi tadi. Antonio Nusa membuka tirai jaringan buat Norway pada minit ke-39, namun kelebihan itu dipadam dengan gol penyamaan Ahmad Diallo pada minit ke-74. Penyerang berbisa Norway, Erling Haaland, muncul wira pasukan apabila meledak gol kemenangan ketika masa sebenar perlawanan berbaki 4 minit. Norway akan menentang pasukan Brazil pada pusingan 16 terakhir pada Isnin nanti. Sementara pasukan Perancis, jaringan Kylian Mbappe, 2 gol cukup untuk pasukan Perancis menewaskan